0: hits, hits, hits in the morning.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Oke, teman Pro 2. Kiki masih temani kamu di sini ya. Di pada pagi hari ini gimana nih teman Pro 2? Udah pukul 7 lewatnya 15 menit nih ya, tepatnya waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya teman Pro 2? Kiki harap kalian di pagi hari ini masih tetap happy ya. Setelah weekend kita akhirnya udah ketemu lagi dengan hari Senin nih teman Pro 2 ya. So apapun aktivitas kamu di hari Senin ini, apalagi buat yang kerja yang upacara atau apel pagi ya, yang sekolah juga ya, semangat terus semuanya ya. Dan kita sekarang udah masuk ke Hits in the Morning di pagi hari ini. Seperti yang Kiki udah spill tadi ya, kita buka dengan lagu pilihan kamu. Oke, so lagu pilihan kamu di pagi hari ini nih teman Pro 2 ya, kita bakal berjoget gak tuh pagi-pagi. Jadi di pagi hari ini ya teman Pro 2, Kiki mau ajak kamu buat vote ada 3 lagu yang bisa kalian vote ya, datang dari Naikila nih pagi hari ini ya, yang lagunya asik-asik semua nih ya, emang bawaannya jadi pengen joget gitu pagi-pagi. Jadi ada 3 buah lagu dari Naikila ya teman Pro 2 di lagu pilihan kamu pagi hari ini, bisa banget kalian vote langsung aja meluncur ke Instagram kita, terutama di @rari_pro2sinta. So 3 buah lagu dari Naikila yang bisa banget kalian vote ya, supaya bisa Kiki puterin nih ke ruang dengar kamu nanti lagu dengan votingan terbanyak. Ada lagu barunya nih, My Mind Gue. Lalu ada lagu Kasih Aba-Aba dan juga Believe ya. Jadi itu 3 buah lagu dari Naikila yang bisa banget kalian vote. Langsung aja sekali lagi Kiki ajak kamu buat join via Instagram kita di @rari_pro2sintang, atau bisa juga kalian via kalian bisa vote via WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 085754741. Oke, sambil Kiki ngasih kalian waktu buat join nih ya ke Instagram kita, kita bahas sedikit kali ya tentang Naikila. Nah, jadi Naikila ini ya ternyata nama aslinya, nama lengkapnya itu yaitu Naya Rahmania. Cantik banget ya namanya. Jadi Naikila ini lahir juga pada tanggal 2 Januari 2003. Masih muda banget nih ya teman Pro 2. Dan ia merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu asal dari Indonesia tentunya. Naikila ini mulai dikenal luas setelah lagu kolaborasinya barengan sama Tensi dan Jamsi ya, gak lain dan gak bukan ya, yaitu dengan lagu Garam dan Madu ya, atau Sakit Dadaku ini yang jadi viral juga di media sosial. Itu sekitar akhir 2024 ya teman Pro 2, gak kerasa udah 2 tahun lalu. Dan ini meraih sejumlah penghargaan, bahkan termasuk juga karya produksi terbaik pada Anugerah Musik Indonesia atau AMI 2025. Naikila ini juga dikenal sebagai salah satu figur yang mempopulerkan perpaduan musik hip hop dan dangdut loh, yang juga kemudian kita kenal sebagai hip dude. Menariknya lagi nih teman Pro 2, kalian tahu gak sih kalau Naikila ini juga memang ternyata tumbuh di lingkungan keluarga musisi ya, dimana ayahnya itu merupakan seorang pemain keyboard dan ibunya itu seorang penyanyi teman Pro 2. Dan bahkan dia ini merupakan adik kandung dari Sarah Fajira ya, seorang penyanyi yang dikenal juga lewat lagu Lah, dan juga adik dari Kayo, seorang produser musik. Makanya gak heran nih ya, lagunya itu keren-keren banget, pasti selalu viral banget gitu ya teman Pro 2, karena lagunya tuh ya tadi catchy banget, terus kayak mengundang banget buat kita joget gitu secara gitu ya. Lagunya itu hip hop sama dangdut, gimana orang gak jadi joget gitu kalau dengar lagunya. Keren banget nih. Dan paparan musik dari lingkungan keluarganya sejak kecil ini juga yang membentuk dasar artistik Naikila ya. Dan sebelum merilis karya originalnya, Naikila ini juga udah aktif membangun kehadiran digital melalui platform YouTube dengan mengunggah berbagai video penampang atau cover dari lagu-lagu populer loh.
Nah, selain itu juga teman Pro 2 kan seperti yang kita tahu ya, musiknya Naikila itu juga ditandai dengan vokal yang lembut tapi kontras nih sama aransemen yang dinamis dan ekspresif tadi ya. Nah, Naikila juga pernah menyatakan ya kalau musik itu jadi media utamanya untuk berkomunikasi dan berbagi cerita. Dan secara artistik juga Naikila ini katanya banyak terinspirasi dari kakaknya yaitu Sara Fajira tadi dan juga musisi-musisi internasional loh kayak Ariana Grande, Billie Eilish dan juga Doja Cat. Nah, tiga artis internasional favorit Naikila itu antaranya ada SZA, Ariana Grande dan juga Sabrina Claudio.

Oke, gimana nih teman Prodo? Itu tadi ya sedikit info terkait Naikila. Udah Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Kita jadi lebih lebih tahu ya, lebih mengenal sosok Naikila ini. Kalau biasanya kita tahu mungkin lagu-lagunya aja gitu ya, dengar di sosmed, di atau di ya di mana-mana gitu ya, di ruang digital. Nah, kita jadi lebih tahu nih ya sedikit tentang kehidupan Naikila. Keren banget ya. Dan ya, di sini kalau Kiki balik lagi nih ya ke Instagram kita, ke WhatsApp juga, di sini udah ada beberapa teman Pro 2 yang udah join di pagi hari ini ngevote lagu dari Naikila ya. Kayak yang tadi udah Kiki spill, tiga lagu dari Naikila yang bisa di-vote itu ada My Mind Gue, ada Kasih Aba-Aba, dan juga Believe. Langsung aja deh Kiki hadirkan ke ruang denger kamu ya, karena lagu dengan votingan terbanyak pagi hari ini jatuh ke lagu terbarunya ya, of course, yaitu My

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sama Kiki di sini teman Pro 2 tentunya di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan sekarang kita udah masuk ke tips pagi ya di pada pagi hari ini teman Pro 2. Tadi kita udah ikutin ya, udah pada vote juga kan lagu dari Naikila tadi. Oke deh, masuk ke tips kita pagi hari ini teman Pro 2. Ini berhubung kita udah memasuki hari Senin nih ya, hari kerja atau weekdays lagi nih teman Pro 2. Di sini buat kalian apalagi yang kerjanya itu dari rumah ya atau bisa disebut WFH, Niki punya tips produktif bekerja WFH anti stres. Oke, jadi ini mengutip dari laman website kita tentunya ya teman Pro 2 di rri.co.id. So, bekerja dari rumah atau work from home ya atau WFH ini menjadi pilihan banyak orang ya, apalagi di masa-masa sekarang nih teman Pro 2. Kalau Kiki lihat tuh ya di sosmed banyak banget orang kayak udah membagikan story-nya gitu ya, cerita-cerita mereka ketika mereka WFH gitu ya. Dan kelihatannya banyak juga ya orang yang memang memilih jalan pekerjaan WFH gitu. Karena memang WFH sendiri atau work from home itu biasanya menawarkan fleksibilitas mulai dari waktu, tempat gitu ya. Tapi tanpa adanya pengelolaan yang baik, sistem kerja ini juga ya tentunya bisa memicu gangguan konsentrasi, kelelahan hingga menurunkan produktivitas. Nah, makanya nih teman Pro 2, supaya pekerjaannya itu bisa tetap berjalan efektif sekaligus juga menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, diperlukan kebiasaan kerja yang tentunya sehat dan teratur. Jadi ada kurang lebih 7 ya, 7 tips yang bakal Kiki bagi ini ke ruang dengar kamu yang bisa banget nih kalian terapin supaya tetap produktif dan terhindar dari stres selama menjalani WFH. Nah, yang pertama nih teman Pro 2, buatlah ruang kerja khusus yang rapi, terang, dan terpisah dari area istirahat rumah. Nah, jadi ruang yang tertata tentunya akan membantu otak bisa membedakan waktu bekerja dan beristirahat. Jadi fokusnya itu bisa lebih terjaga teman Pro 2. Nah, dengan ini berarti kalau bisa ya kerja itu jangan, walaupun WFH nih, jangan di dalam kamar gitu ya. Karena kamar itu kan tempat istirahat. Kayak kalian bisa kerja mungkin di ruang tamu atau ruang makan gitu ya, di meja makan. Atau kalau kalian punya ruangan lebih gitu ya di rumah, bisa ciptakan semacam home office gitu teman Pro 2, buat jadi tempat kerja tersendiri. Nah, selain itu kalian bisa juga tetapkan jadwal kerja yang tetap mulai dari jam masuk, istirahat hingga jam selesai setiap harinya. Karena rutinitas yang teratur kayak gini ya, ini bisa mencegah pekerjaan meluas nih ke waktu pribadi dan memberi kepastian pada tubuh untuk bisa beradaptasi. Nah, jadi penting juga nih ya teman Pro 2, kita punya jadwal kerja yang tetap ini ya. Karena WFH itu kan biasanya memang kita tentukan sendiri ya, karena fleksibilitasnya tadi kita bisa menentukan sendiri kita mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Kemudian jam istirahatnya jam berapa sampai jam berapa dan berapa lama gitu ya. Dan itu perlu diperlukan gitu ya teman Pro 2, supaya ya tadi gak beleber kemana-mana gitu ya waktunya. Jangan sampai jam kerja istilahnya lembur gitu ya kalau di kantor, tapi ini di rumah jadinya menyita waktu pribadi kalian. Nah, lalu selain itu juga teman Pro 2, kalian bisa gunakan teknik skala prioritas dengan mengerjakan tugas yang paling penting dulu atau yang sulit dulu ya di awal hari. Nah, cara yang satu ini bisa membuat beban itu terasa lebih ringan ya, dan menghindari rasa tertekan karena menunda-nunda pekerjaan. Nah, kalau yang satu ini emang kayaknya banyak orang ya, mungkin atau mungkin banyak dari kita yang bekerja dengan cara seperti ini. Karena biasanya kan kita pastinya diajarin kerjain yang susah dulu gitu ya. Karena apalagi kalau pagi-pagi gitu ya teman-teman Pro 2, otak itu pas lagi fresh-freshnya memang mendingan dipakai
kek kerjain yang susah dulu gitu ya. Jangan pas siang-siang udah kelar jam makan siang gitu kan, udah makan siang terus kayak udah ngantuk, udah mumet gitu ya. Udah keburu merasa kayak oh udah banyak nih kerjaan yang tadi aku kerjain, yang ini susah, nanti aja deh, nanti aja. Nah kayak gitu, itu yang gak baik ya teman pro 2. Dan itu bisa merusak produktivitas kita juga dan kualitas pekerjaan kita.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Oke, teman Pro 2, masih sama Kiki di sini ya, dan kita masih di tips pagi. Kayak tadi udah Kiki spill juga nih, ada tips produktif bekerja WFH anti stres. Masih mengutip juga dari laman website kita tentunya di rri.co.id ya. Jadi selain 3 tips tadi, berikutnya kalian bisa lakukan istirahat singkat ya setiap 1-2 jam sekali untuk meregangkan tubuh, bisa juga untuk jalan sebentar atau sekedar melihat ke luar ruangan. Jadi jeda sejenak itu bisa menyegarkan pikiran dan mengurangi ketegangan pada massa serta otot tubuh ya, teman Pro 2. Lalu kalian bisa juga batasi gangguan dari gawai ya, atau gadget ya, atau obrolan pribadi yang gak ada nih hubungannya dengan tugas kalian selama jam kerja berlangsung. Jadi kurangin gangguan yang membuat pekerjaan bisa selesai lebih cepat ya, teman Pro 2. Dan kurangnya juga rasa kewalahan akibat banyaknya hal yang harus dikerjakan. Selain itu teman Pro 2, jaga pola makan juga penting ya, dan juga minum air putih yang cukup supaya kondisi tubuh kalian itu bisa tetap bertenaga sepanjang hari kerja. Karena tubuh yang sehat dan tercukupi nutrisinya juga akan lebih tahan lelah ya, serta tidak mudah merasa tertekan. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, yaitu segera hentikan pekerjaan ketika waktu selesai tiba dan luangkan waktu untuk bersantai bersama keluarga atau hobi. Jadi punya ini ya teman Pro 2, batasan yang jelas gitu ya. Karena batas yang jelas ini bisa mencegah kelelahan mental juga ya, dan juga menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja serta kehidupan pribadi. Jadi gak kewalahan gitu teman Pro 2, gak bikin kita jadi ngerasa kayak kerja mulu WFH tapi kok kayak capek banget gitu ya, lebih capek daripada kerja kantoran ya. Nah, jadi bisa diakali ya teman Pro 2 dengan tips-tips tadi nih. Nah, jadi dengan menerapkan kebiasaan kerja yang lebih sehat dan juga disiplin tentunya ya, apalagi selama menjalani WFH, produktivitas juga tentunya tetap dapat terjaga tanpa mengorbankan kesehatan fisik maupun mental. Jadi enggak draining gitu teman Pro 2. Nah, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ini juga jadi kunci ya, supaya aktivitas bekerja dari rumah itu bisa tetap nyaman, efektif, dan berkelanjutan. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2 tipsnya yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Sekali lagi tipsnya Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id tentang tips produktif bekerja WFH anti stres. Jangan kemana-mana karena setelah ini juga Kiki masih temani kamu. Kita bakal masuk ke hari ini dalam sejarah ya di Hits in the Morning pagi hari ini. Kira-kira ada hari peringatan apa nih di tanggal 3 Agustus 2026 ini. Pokoknya tetap stay tune aja bareng sama Kiki ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hits, hits, hits in the morning.
4: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Oke, teman Prodo, masih barengan sama Kiki di sini, dan kita udah masuk ke hari ini dalam sejarah nih ya. Di hari ini bertepatan di tanggal 3 Agustus 2026. Kira-kira ada peringatan hari apa nih? Nah, FYI ya, buat kalian yang mungkin belum tahu atau bahkan mungkin belum pernah dengar sebelumnya ya. Jadi ternyata setiap tanggal 3 Agustus ya, gak hanya di 2026. Nah, jadi setiap tanggal 3 Agustus itu diperingati sebagai Hari Semangka Internasional nih, teman Pro 2. Ini sebagai simbol kesegaran dan keceriaan kemarau. Menarik banget nih ya teman Pro 2. Nah, jadi Hari Semangka Internasional atau International Watermelon Day ini ya, kalau mengutip dari laman website kita di rri.co.id, ini diperingati tentunya di hari ini ya, bertepatan di tanggal 3 Agustus 2026 ini. Dan ini mungkin masih kerasa asing ya bagi sebagian besar orang. Mungkin masih banyak dari kita yang belum pernah tahu atau belum pernah dengar bahkan sebelumnya ya. Kiki sendiri pun baru nih tahu nih ada Hari Semangka Internasional lagi ya. Nah, tapi faktanya ya teman Pro 2, buah semangka ini dianggap sebagai simbol kesegaran dan keceriaan yang mewarnai musim kemarau, jadi patut nih untuk dirayakan. Nah, jadi meskipun kalau di negara kita ya, mungkin di Indonesia itu masih jarang diketahui ada perayaan Hari Semangka Internasional nih. Tapi kalau di negara-negara lain kayak Amerika, Eropa, itu momen selebrasinya itu sangat terlihat teman Pro 2 dengan kekompakan sejumlah warga yang bersatu untuk menikmati kesegaran dan aneka manfaat dari buah berair berwarna merah ini. Kebayang gak sih musim-musim panas kayak sekarang nih ya, kita udah masuk musim kemarau juga, terus yang siang lagi panas, minum jus semangka atau es semangka gitu, atau semangka, buah semangka kayak dipotong-potong gitu, dicampur sama soda, dibejek-bejek gitu ya, terus kayak diminum. Kebayang banget gak sih, pagi-pagi udah ngebayangin es aja. Nah, jadi ya teman Pro 2, International Watermelon Day ini juga diperingati untuk pertama kali ya, atau kali perdananya itu di tahun 2008. Berarti udah hampir 20 tahun ya teman Pro 2. Wow, keren banget nih. Dan ini pertama kali dirayakan di Amerika dengan menciptakan momentum peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi buah-buahan yang segar dan tentunya menyehatkan juga. Nah, hal ini seiring popularitas semangka yang juga kian mendunia sejak dibudidayakan di wilayah Afrika tropis pada kisaran 4.000 tahun lalu. Nah, Kiki masih bakal hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Tentunya kita bakal ngebahas peringatan hari yang menarik banget yang satu ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama Kiki di sini.

0: Banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini dan kita masih ngebahas tentang Hari Semangka Internasional atau International Watermelon Day ya, yang diperingati atau berpatan juga jatuh di hari ini. Hari Senin nih ya, tanggal 3 Agustus 2026. Oke, jadi ya teman Pro 2, kalau berbicara dari history ya, laman history, semangka ini atau nama latinnya itu Citrullus lanatus ya, ini yang termasuk suku timun-timunan. Eksistensinya ini mengalami penyebaran dari masa ke masa sejak peradaban kuno melewati Tiongkok, Romawi, dan juga Mesir. Pasca perdagangan semangka menyebar sampai ke Eropa ya, perjalanan dan penjelajahan panjang pada akhirnya memperluas budidaya semangka di seluruh penjuru dunia. Nah, kemudian kalau bentuk perayaan International Watermelon Day ini itu sebenarnya beragam ya di setiap negara dan menyesuaikan juga dengan tradisi dan budaya masing-masing. Kalau warga Amerika itu katanya merayakan momen spesial ini dengan menggelar beberapa festival semangka di mana beraneka perlombaan kayak lomba makan semangka. Ini menarik ya teman-teman. Kemudian ada juga lomba memotong hingga mengukir buah semangka ya. Ini katanya ramai diselenggarain. Dan menariknya juga, Hari Semangka Internasional ini dirayakannya itu karena punya tujuannya ya, tentunya ada tujuannya, yaitu untuk menghargai dan mencintai alam serta lingkungan di mana keberlanjutan dan kelestariannya ini patut menjadi fokus perhatian. Selain itu juga momen ini sekaligus merupakan reminder nih buat kita ya bahwasannya budidaya dan pertanian semangka itu harus terus ditingkatkan untuk memastikan pasokan semangka tetap ada nih dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang untak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2, masih ditemani sama Kiki ya. Kita masih di hari ini dalam sejarah, masih membahas juga Hari Semangka Internasional atau International Watermelon Day. Nah, jadi ya teman Pro 2, sebenarnya pada hari ini, hari peringatan ini ya, ini pentingnya semangka sebagai pilihan yang sehat dan menyegarkan dalam diet itu ditekankan juga, serta nilai gizi dan manfaat kesehatannya. Jadi semangka itu ya teman Pro 2, memang lebih dari sekedar buah yang berair dan lezat aja ya. Buah ini juga merupakan sumber hidrasi di hari-hari musim panas, apalagi yang terik gitu ya, dan juga sebagai cemilan yang bergizi ya, yang bisa memberikan kita vitamin dan mineral penting. Dengan kandungan airnya yang tinggi dan rasanya manis, semangka ini juga jadi simbol kesenangan, kesegaran, dan juga kegembiraan. Selain rasanya yang lezat, semangka juga menawarkan banyak banget manfaat kesehatan. Jadi buah yang satu ini itu kaya akan vitamin C ya teman Pro 2, yang memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga likopen, antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Nah, semangka ini juga rendah kalori nih, dan merupakan pilihan yang baik banget ya, sangat baik nih bagi kalian-kalian yang ingin tetap terhidrasi tapi juga sambil mengontrol asupan kalori harian kalian. So, di Hari Semangka Internasional ini ya, teman Pro 2, ini juga bisa jadi waktu yang tepat nih buat kalian, buat kita semua untuk menjelajahi mungkin resep-resep baru gitu ya, berkaitan dengan semangka ini gitu. Dan juga tentunya berbagi kegembiraan semangka dengan teman dan keluarga atau siapapun lah ya. Kamu bisa mengadakan pesta bertema semangka mungkin gitu ya, dan membuat smoothie yang menyegarkan. Ya, ini biasanya yang dilakukan oleh orang-orang yang merayakannya di luar negeri ya, karena sebenarnya tadi Ki sampaikan ini memang lebih populernya atau paling populernya itu dirayakan kayak di benua Amerika dan Eropa ya. Dan gak hanya itu, kalian juga bisa menikmati sekedar menikmati sepotong semangka yang lezat aja misalnya, sambil bersantai di bawah sinar matahari. Tapi ya kayaknya kalau matahari sintang agak-agak ini ya, panas banget ya teman Pro 2 ya. Enggak bukan berarti directly di bawah sinar matahari ya teman Pro 2, bisa lah sambil nyemil panas-panas gitu ya, di walaupun di luar panas, bisa di dalam rumah nyemil-nyemil semangka gitu, apalagi semangka yang habis dimasukin dalam kulkas gitu aja. Semangka yang keluar dari kulkas kan masih dingin, seger. Aduh, kebayang gak sih? Ini ayo jam makan siangnya bisa tuh nanti ya, habis makan siang dessertnya diganti jadi semangka nih teman Pro 2. Pasti enak banget. Oke, dan sebagai penutup ya teman Pro 2, kita perlu ingat nih bahwa Hari Semangka ini ya bukan hanya tentang hari dimana ya kita makan semangka banyak-banyak, enggak gitu. Tapi hari ini juga tentang menghargai dan merayakan semua keajaiban yang ditawarkan oleh buah semangka ini. So, ini lebih ke hari untuk bersenang-senang ya. Kemudian kita juga bisa menikmati dan berbagi momen spesial dengan orang-orang yang kita cintai. Ini oke, saya tadi ya teman Pro 2 infonya ya. Sekali lagi tadi Kiki kutip dari laman website kita di era.co.id, dan juga info yang barusan Kiki kutip dari laman www.sandiafashion.com. Selain ini juga Kiki masih temani kamu nanti kita di pukul 9 hingga jelang pukul 10 ya, hingga sebelum kita memasuki santai siang ya, bakal Kiki temani kamu di Asta Cita Kita. Di setiap Senin pagi kita bicara tentang tema seputar kita Indonesia. Tetap stay tune di 90.7 FM teman, terbaik kamu.

0: mana?
1: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

Kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita nggak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang nggak terduga itu.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita udah masuk ke Asta Cita kita ya, di pada pagi hari ini. Dan seperti yang udah Kiki spill tadi ya, di Asta Cita kita ya, itu kita ngebahas tentang tema Kita Indonesia ya, di setiap hari Senin. Dan infonya di pagi hari ini nih, yang mau Kiki bagiin ke ruang dengar kamu, ini mengutip dari laman antaranews.com, ada Festival Gear Serang, Kota Probolinggo yang melestarikan budaya dan ekonomi. Oke teman Pro 2, jadi Festival Gear Serang yang diselenggarakan kelompok masyarakat atau POKMAS Laba-Laba di Kota Probolinggo, Jawa Timur ini untuk melestarikan budaya dan mendongkrak sektor ekonomi lokal di kawasan Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, membuka Festival Gear Serang ini yang berlangsung penuh kekeluargaan ya di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan pada hari Minggu kemarin. Jadi ya, kalau mengutip juga dari sambut Wali Kota Probolinggo Aminuddin dalam acara tersebut, beliau mengatakan bahwa dirinya mengajak masyarakat untuk terus melestarikan warisan budaya lokal sebagai identitas daerah sekaligus memperkuat tali silaturahmi antar warga. Festival ini sendiri menghadirkan 23 stan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang diikuti para pelaku usaha lokal serta pedagang kaki lima atau PKL. Berbagai hiburan seni budaya juga turut memeriahkan acara sebagai wujud pelestarian budaya lokal sekaligus upaya menegakkan perekonomian masyarakat.

Dari perkataan dalam sambutan Wali Kota Probolinggo Aminuddin tadi ya, beliau juga mengatakan bahwa melalui kegiatan seni dan budaya seperti ini ya, masyarakat ini nggak hanya menjaga tradisi aja, tapi juga mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Oke, dan Kiki tentunya masih bakal hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu ya, teman Pro 2 di Secita Kita di pada pagi hari ini. So tetap stay tune bareng sama Kiki di sini di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup 3 generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada 3 macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu finansial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan.

kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahu gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Oke, teman Pro 2. Kita masih di Asta Cita kita ya di pada pagi hari ini. Tadi udah Kiki temani kamu dengan beberapa buah lagu ya. Gimana? Masih semangat dong ya menjalani hari Senin ini? Gimana teman Pro 2? Oke. Dan masih di Asta Cita kita, kita masih membahas juga nih ya Festival Gir Sereng Kota Probolinggo yang melestarikan budaya dan ekonomi ya. Nah, jadi teman Pro 2, festival ini ya, Festival Gir Sereng ini juga momentum ini dimanfaatkan oleh Wali Kota Aminuddin untuk menyerukan juga nih pada masyarakat agar menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi ya, seperti tadi ya, dalam sambutan Wali Kota Probolinggo, yaitu Aminuddin, beliau juga mengimbau seluruh warga untuk memasang bendera merah putih, kemudian menyiapkan lampu hias juga ya di lingkungan masing-masing, supaya Kota Probolinggo sendiri ini bisa mempertahankan prestasi sebagai daerah yang meriah dalam memperingati hari-hari nasional. Selain itu, Wali Kota juga memberikan apresiasi nih kepada penyelenggara karena mampu menghadirkan kegiatan yang gak hanya melestarikan budaya aja, tapi juga memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang, sehingga berdampak juga tentunya ya pada peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, jadi mereka punya rencana strategis nih ya untuk pengembangan kawasan Pantai Permata Pilang ini yang nantinya akan diperluas hingga mencapai 34 hektar sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata, penghijauan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Oke, teman Pro 2 di Asta, cita kita ya di pada pagi hari ini, sebelum kita menutup pada pagi hari ini dan juga Asta cita kita tadi ya, membahas Festival Gear Serang Kota Probolinggo melestarikan budaya dan ekonomi, masih dikutip dari laman www.antarange.com ya. Jadi pembukaan festival ini diawali juga dengan penampilan seni tari nih ya, teman Pro 2, dari Sanggar Trisukma yang dibawakan oleh 5 penari, dilanjutkan juga dengan penampilan tari dari Sanggar Puri Rahayu dengan 1 penari. Suasananya juga semakin semarak nih ya teman Pro 2, dikatakan dengan adanya pertunjukan drama kolosal. Wow, dari Sanggar Gunung Gembok yang bertajuk Buto Ijo dan Roro Anteng, yang mengisahkan terbentuknya Gunung Batok di kawasan Bromo. Nah, salah seorang warga yang hadir di sana ya, yaitu Toibah, ini berharap ya kalau festival ini mampu menjadi agenda tahunan yang semakin memperkuat juga identitas budaya Kelurahan Pilang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Oke, teman Pro 2, so itu ya infonya yang Kiki bagikan ke ruang dengar kamu di pada pagi hari ini, khususnya di Asta Cita Kita dengan tema kita tadi seputar kita Indonesia ya, dari Festival Gear Serang Kota Probolinggo nih ya. Dan juga info ini sekali lagi Kiki kutip dari laman antaranews.com. Selain ini teman Pro 2 ya, Kiki juga masih bakal hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2 ya, untuk membuka santai siang nantinya. Sebelum nanti kalian bakal ditemani sama rekan aku, ada Tias, di santai siang ya selama 5 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu untuk menutup perjumpaan kita di Spada dan juga di Asta Cita Kita pagi hari ini, ada dari Beyonce dengan Spirit.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di Santai Siang kali ini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 kali ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana yang menyebut desainer punya peran penting dalam menarasikan keindahan budaya Indonesia melalui karya fashion yang mengangkat tema warisan budaya. Dalam acara penutupan Indonesian Fashion Week atau IFW 2026 di Jakarta pada hari Minggu kemarin, Widianti mengatakan keberhasilan Indonesia memperkenalkan wastra kepada dunia tidak lepas dari dedikasi para desainer yang terus mengolah warisan budaya menjadi karya yang relevan, inovatif, dan membanggakan.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2, Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI mengajak para desainer Indonesia untuk terus menjadikan warisan budaya sebagai identitas dalam berkarya. Menurutnya, fashion Indonesia harus memiliki ciri khas yang berakar pada kekayaan budaya atau heritage Nusantara. Poppy Darsono, selaku ketua APPMI, juga mengatakan bahwa APPMI melalui Indonesian Fashion Week memberi ruang bagi para desainer yang memiliki kesungguhan dalam berkarya dan kecintaan terhadap produk Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Info terakhir datang dari dunia olahraga sepak bola. Liverpool harus menelan kekalahan 2-4 dari Leeds United dalam laga pramusim di Soldier Field, Chicago, Amerika Serikat pada Minggu 2 Agustus waktu setempat. Sempat unggul 2 gol pada babak pertama, The Reds gagal mempertahankan keunggulan serta setelah Leeds bangkit dengan mencetak 4 gol pada paruh kedua pertandingan. Tim asuhan Andoni Iraola ini mengawali laga dengan baik dan langsung membuka keunggulan pada menit ke-7. Perawat dari sepak pojok Milos Kerkes menyundul bola di tiang dekat yang kemudian diteruskan oleh Luke Chambers menjadi gol.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini di Info Pro 2 di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Nantinya akan ada rekan aku Tias yang temani kamu di Santai Siang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. So tetap stay tune, teman Pro 2, karena setelah ini juga akan hadir Pro 2 Hitlist Indonesia dan Internasional nantinya. Tetap stay tune bareng sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tahu nggak? Adanya kamera sangat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang. Pasalnya, hasil foto bermanfaat untuk analisis sesuatu, pemasaran, pajangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karya foto berkembang pesat, mulai dari foto produk, foto untuk model, hingga foto udara. Foto udara ini banyak dimanfaatkan untuk memantau kondisi di bumi. Misalnya, untuk memantau struktur permukaan bumi yang aneh, sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro 2. Wow, keren ya.

Pro 2. Semoga udah berjalan baik nih ya, walaupun belum ada setengah hari ini. Dan kalau cuacanya nih, walaupun lagi agak-agak mendung ya, semoga aja tetap mencerahkan hari kamu ya, walaupun sedikit mendung nih teman Pro 2. Dan kalaupun lagi sendu pun juga gak masalah teman Pro 2, gak apa-apa, wajar, kita terima aja emosi yang ada di dalam diri ataupun yang ada lagi di lingkungan sekitar kita gitu ya. Nah teman Pro 2, kita udah masuk juga nih di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Ini udah aku upload sih untuk playlistnya ya di stories Instagram @RRI_Pro2Sintang. Kamu bisa request di sana ya untuk lagu jagoan kamu nih atau favorit kamu ya yang ada di playlist kita hari ini.

tadi udah diputerin nih ya beberapa buah lagu dari ada dari Tulus dengan Teh Hijau, ada juga dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, ada juga dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur, dan di sini nih teman pro 2 ada yang request nih lagu pendatang baru yang baru banget masuk ke top 20 kita di minggu lalu tuh teman pro 2. Di sini ada Naikila main-main gue kak, katanya mau request lagu itu. Oke, kita sambil dengerin Hip Dut yang satu itu, nanti kita akan tunggu juga requestan lain dari teman pro 2. So teman pro 2 tetap stay tune aja ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersukacita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersukacita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2, kita masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan tadi udah aku puterin beberapa buah lagu yang di request sama teman Pro 2 nih. Tadi ada yang request lagunya Naikila dengan My Man Gue. Ada juga yang request lagu Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Dan yang paling banyak nih di request sama teman Pro 2 yaitu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Dan masih ada nih teman Pro 2 yang request lagu lainnya ya di siang hari ini dengan Selena Grace ya, dengan lagunya yaitu Sumpah Mati. Nantinya aku akan hadirkan lagu tersebut ke ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Dan masih ada juga nih ternyata yang request lagunya Farel Hilal dengan Kelilingnya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja deh aku puterin dua buah lagu itu. Tapi sambil aku informasikan juga nih teman Pro 2, nantinya di pukul 11 juga aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Mancanegara dengan lagu-lagu internasional yang bisa kamu request di jam 11 hingga jelang pukul azan zuhur. So teman Pro 2, tetap stay tune ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Kamu pasti pernah makan stroberi kan? Warnanya cantik, rasanya manis asam, dan semua orang sepakat itu buah beri, iya kan? Tapi tunggu dulu, kalau kamu pikir stroberi itu the real berry, kamu bakal kaget. Karena ternyata yang masuk kategori berry justru pisang. Secara ilmiah, buah yang disebut berry adalah buah yang tumbuh dari satu bunga dengan satu ovarium. Dan bijinya ada di dalam daging buah. Nah, pisang memenuhi semua syarat itu. Sementara stroberi, dia punya banyak ovarium di satu bunga. Alias dia cuma pura-pura jadi berry. Lucu ya? Buah yang bentuknya kayak bukan berry, malah berry beneran. Dan yang kelihatannya berry, malah bukan. Dunia botani emang suka kasih plot twist yang kayak gini. Jadi lain kali kalau kamu makan pisang, ingat kamu lagi makan buah berry sejati.

mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seseorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.

0: 5'9" brown eyes.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya nih ya, teman Pro 2. Dan kita udah masuk di segmennya Pro 2 Hitlist Internasional nih, teman Pro 2, di siang hari ini hingga jelang azan zuhur nantinya ya, di pukul 11:44 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 ya, di santai siang kali ini tadi aku udah puterin beberapa buah lagu yang udah di request juga nih sama teman Pro 2 ya. Lagu Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya, Kehlani dengan Folded, Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha, Sina Spiro dengan The Visitor, dan The Featuring Teams dengan Rain Dance. Dan di sini ya, ada juga yang request di nomor 4, ini ada Where Is My Husband dari Raye, dan juga request Bittersweet dari Madison Beer. Nanti aku akan putarkan ya dua buah lagu itu. Oh, ternyata ada juga yang request lagunya Tears dari Sabrina Carpenter.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Akhir-akhir ini, istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

teman-teman Pro2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Oke teman Pro 2, kita udah di segmennya UMKM Connect ya di siang hari ini. Dan sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankannya. Oke teman Pro 2 ya, di UMKM Connect nantinya kita akan ikuti nih ya kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia. So tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Atilianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun, aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Bro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Mama Bro 2 balik lagi. Masih di santai siang. Dan kali ini ada soto ya. Soto, seroto, sauto, tauto, dan coto adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman Pro 2 sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

santai siang. Juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu? Dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

mengenal gangguan erotomania syndrome. Kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Hall, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambol. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Clerambault. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.
2: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita udah masuk di gagasan seputar olahraga ya di Santai Siang kali ini. Dan di Santai Siang kali ini yang teman Pro 2 kita mau bahas nih di Gaspol tuh tentang hadapi Vietnam, Indonesia berpeluang ambil alih grup. Nah teman Pro 2, ini infonya dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Nah, John Herman menilai laga menghadapi Vietnam menjadi peluang skuad Garuda memuncaki grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan pernyataan ini disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia saat ini saat konferensi pers jelang pertemuan kedua tim. Herdman mengatakan timnya memiliki modal positif setelah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan fase grup. Dan ia juga menyebut Indonesia telah mencetak 8 gol, kebobolan 1 gol, dan mengumpulkan 6 poin sejauh ini. Meskipun menghadapi lawan yang tangguh, Herdman melihat nih ya pertandingan melawan Vietnam sebagai peluang besar bagi Indonesia. Dan Herdman juga menilai nih pertandingan tersebut akan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar nih teman Pro 2. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut nih ya teman Pro 2 tentang Indonesia yang berpeluang ambil alih grup hadapi Vietnam nih. So teman Pro 2 tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

2, tahukah kalian jika dunia tidak memihak selamanya? Dunia tak lagi sama, tak selamanya memihak kita. Di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Tipsnya adalah, ada saatnya memang terasa dunia seperti memihak kita tanpa kita harus berusaha, terutama ketika sedang dalam kesusahan. Namun, keberpihakan itu tidak akan terasa selamanya. Sebagai manusia, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika berusaha, kebahagiaan dan keindahan akan datang pada waktunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
3: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga di Santai Siang kali ini. Dan teman Pro 2, kita masih bahas nih Indonesia yang berpeluang ambil alih grup ya

menghadapi Vietnam. Infonya masih sama, dikutip dari laman rri.co.id, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho mengatakan kemenangan atas Vietnam akan menjadi langkah penting bagi perjalanan Garuda pada turnamen ini. Dan Ridho juga meminta seluruh pemain tetap fokus menjalankan rencana yang telah disiapkan tim pelatih menghadapi Vietnam. Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin nih teman Pro 2. Sementara Vietnam pun sama-sama mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat ketiga klasemen grup A. Mereka terpaut 3 angka dari Singapura yang sudah memainkan 2 pertandingan. Oke, teman Pro 2, itu tadi Gaspol di siang hari ini ya. Infonya yang pertama, hadapi Vietnam, Indonesia berpeluang ambil alih grup, dan infonya dikutip dari laman rri.co.id.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Pro2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau, Kak.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Masih di gagasan seputar olahraga nih ya teman pro 2 di santai siang kali ini. Dan selanjutnya nih kita mau bahas Chelsea yang rekrut Valentin Barco ikat kontrak hingga tahun 2033. Nah teman pro 2, info ini dikutip dari laman rri.co.id. Chelsea resmi merekrut gelandang tim nasional Argentina Valentin Barco dari RC Strasbourg dengan kontrak hingga tahun 2033. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi rekrutan terbaru skuad asuhan Xabi Alonso untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Nah, klub mengumumkan penyelesaian transfer tersebut pada Senin 3 Agustus 2026. Barco dijadwalkan bergabung bersama Chelsea dalam rangkaian pramusim sebelum mengawali musim baru. Dan Barco juga mengawali karir profesional bersama Boca Juniors setelah melakoni debut pada usia 16 tahun dan kemudian bergabung dengan Brighton pada tahun 2024 sebelum menjalani masa peminjaman di Sevilla dan Strasbourg. Dan Strasbourg merekrut Barco secara permanen setelah akhirnya musim 2024-2025. Dan penampilan impresifnya menghasilkan 12 gol dari 43 pertandingan di seluruh kompetisi sepanjang musim lalu. Dan hingga kini nih, performa tersebut mengantarkan Barco masuk skuad Argentina pada Piala Dunia 2026. Dan kini ia juga telah mencatatkan 5 penampilan bersama tim nasional Argentina. Dan teman pro 2, Chelsea memperkenalkan Barco sebagai bagian dari rencana jangka panjang membangun skuad muda. Dan kontrak berdurasi hingga 2033 menjadi bukti kepercayaan klub terhadap perkembangan sang pemain. Pengalaman Barco bermain di Argentina, Inggris, Spanyol dan juga Prancis diharapkan memperkuat daya saingnya di Liga Inggris. Chelsea juga berharap kehadirannya ini menambah kualitas lini tengah sekaligus memperdalam komposisi skuad menghadapi musim baru. Dan itu tadi ya teman pro 2, info yang kedua nih tentang Chelsea yang rekrut Valentin Barco ikat kontrak hingga 2033. Dan infonya nih aku kutip dari laman rri.co.id.

2, ternyata cuma nyamuk betina yang gemar menghisap darah kita loh. Nyamuk betina butuh darah manusia, karena darah manusia itu mengandung protein dan zat besi. Protein dan zat besi itu dipakai nyamuk untuk memproduksi telur-telurnya. Setelah digigit nyamuk, biasanya kulit kita jadi bentol-bentol merah, gatal-gatal, dan bentol-bentol itu munculnya karena nyamuk memasukkan zat asing ke tubuh kita. Prosesnya begini, nyamuk mempunyai mulut yang bentuknya mirip sedotan, namanya proboscis. Nyamuk-nyamuk itu akan mencari terlebih dahulu pembuluh darah. Saat proboscis menusuk kulit kita, nyamuk juga akan memasukkan air liurnya ke dalam darah kita. Air liurnya jadi menempel di kulit. Air liur nyamuk ini adalah zat asing. Tubuh manusia tidak mengenali zat itu. Secara otomatis, tubuh kita melawannya. Tubuh mengeluarkan antibodi, namanya zat histamin. Zat histamin ini yang menyebabkan kulit jadi bentol.

0: Aduh, cicilan mobil ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udah lah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan.
2: Ani!
3: Oke teman Brodo, kita sudah di penghujung gaspol ya. Dan nantinya di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Entertainment Room ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.
2: Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Iya deh, iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai knalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masuk di segmennya Entertainment Room ya di siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di Entertainment Room nih teman Pro 2, kita mau bahas nih tentang Sam Fender dan Olivia Dean yang kembali cetak rekor baru lewat lagu Rain Me In. Dua musisi asal Inggris, Sam Fender dan Olivia Dean, resmi mengukir sejarah baru dalam industri musik Britania Raya nih teman Pro 2. Lagu kolaborasi mereka yang bertajuk Rain Me In dinobatkan sebagai lagu dengan posisi puncak terlama sepanjang masa di tangga lagu UK Official Singles Chart. Dan tembang duet tersebut berada di posisi teratas selama 19 pekan berturut. Dan capaian ini sekaligus melampaui rekor milik Frankie Lane lewat lagu I Believe yang bertahan selama 18 pekan di posisi puncak pada tahun 1953 silam. Dan sejak pertama kali dirilis ya pada Juni 2025, perjalanan Rain Me In menembus tangga lagu terbilang unik nih. Lagu ini membutuhkan waktu 35 pekan sejak pertama kali masuk daftar tangga lagu hingga akhirnya berhasil menduduki peringkat pertama pada Februari lalu. Dan teman Pro 2, nanti kita akan bahas lebih lanjut nih ya tentang Sam Fender dan Olivia Dean yang kembali cetak rekor baru lewat lagu Rain Me In.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Menariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Entertainment Room ya di siang kali ini. Dan masih ngomongin tentang Sam Fender dan Olivia Dean yang kembali cetak rekor baru lewat lagu Rein Me In. Nah, gak berhenti cuma sampai situ ya teman Pro 2. Rein Me In ini juga menjadi lagu nomor 1 pertama bagi Sam Fender di Inggris. Dan lagu ini mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya single dalam sejarah tangga lagu

Inggris yang mampu merebut kembali posisi puncak sebanyak 4 kali dalam satu periode yang sama. Nah, keberhasilan ini disambut hangat oleh pimpinan label rekaman kedua musisi, Presiden Polydor Label Group bersama Sam Fender bernaung Ben Mortimer yang mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian bersejarah ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih ya teman Pro 2, so tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit adek tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, balik lagi nih ya di Pro 2 RRI Sintang. Dan kita masih di Entertainment Room nih teman Pro 2. Dan masih bahas juga nih tentang Sam Fender dan Olivia Dean yang kembali cetak rekor baru lewat lagu Read Me In. Nah teman Pro 2, senada dengan Mortimer, Presiden Capital UK tempat Olivia Dean bernaung, George Charrington menegaskan kekuatan chemistry kedua penyanyi menjadi kunci utama kesuksesan lagu ini. Adapun data resmi dari Official Charts Company, industri musik Inggris mencatat peningkatan tren pendengar lagu Read Me In secara konsisten melalui platform pemutar musik digital dan penjualan fisik. Capaian tersebut makin mengukuhkan posisi Sam Fender dan Olivia Dean sebagai jajaran musisi papan atas paling berpengaruh dalam kancah musik global saat ini ya teman Pro 2. Selamat buat ya Sam Fender dan juga Olivia Dean ya yang kembali cetak rekor barunya lewat lagu Read Me In. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman voi.id.

0: Tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga.

Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung entertainment room dan juga di santai siang hari ini ya. Dan nantinya nih teman Pro 2, di pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dan nantinya juga ya di sore ceria hari ini kamu akan ditemani oleh rekan aku Kak Widya. So tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: teman terbaik kamu.
1: Info Pro
2: 2. 90,7 Pro 2 Sintang teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan sore hari ini ya teman Pro 2. Dan kita akan berikan dulu untuk info Pro 2 kita kali ini. Ada grup idola K-pop Red Velvet, nah ini akan kembali lewat rilis mini album atau EP ya, bertajuk Velvet Summer. Dan menurut dari laporan Yonhap pada Senin, SM Entertainment selaku agensi mengkonfirmasi kalau Red Velvet ini akan comeback dengan formasi lengkap dan akan merilis Velvet Summer dengan lagu utama yaitu ada Surfing Boy.
1: Info Pro 2.
2: Informasi berikutnya teman Pro 2, penyanyi pemenang 3 piala penghargaan Grammy Ariana Grande. Nah, ini diwartakan mundur dari pementasan West End in London bertajuk Sunday in the Park with George arahan Marianne Elliott dan mengambil waktu istirahat sesuai tur konser internal Sunshine terakhir. Dan teman Pro 2 semua, Ariana berharap bisa menyelesaikan tur konser itu dengan kondisi yang sehat serta bahagia sebelum akhirnya mengambil istirahat yang layak dari pekerjaannya. Bagi Ariana, tur konsernya kali ini telah menjadi pengalaman yang indah dan dia sangat mencintai para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
2: Lanjut lagi teman Pro 2 semua, ada gelandang Persib Bandung Deddy Kusnandar menegaskan timnya siap menghadapi Persija Jakarta pada babak semifinal Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa. Dan teman Pro 2, pemain yang akrab disapa Dado itu mengatakan lokasi pertandingan tidak menjadi persoalan bagi skuad Maung Bandung karena seluruh pemain akan mengikuti keputusan panitia penyelenggara serta arahan manajemen dan juga tim pelatih. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari antaranews.com.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

107,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di sore ceria teman Pro 2. Dan seperti biasa cuaca di kota Sintang luar biasa cetar banget ya. Panas sekali teman Pro 2 semua. Semoga kita semua selalu sehat. Apalagi cuaca kita ini bener-bener kayak nusuk banget gak sih ke tubuh kita. Kalau buat aku ilustrasinya kayak gitu, kayak menusuk ya, menusuk jantungku, cie, enggak. Kayak apa ya? Sampai buat kita pusing gitu teman Pro 2. Jadi memang harus betul-betul jaga kesehatan dan banyaklah mengkonsumsi air putih agar tidak dehidrasi ya, guys. Teman Pro 2 semua, untuk Betang kita informasi yang pertama di sini ada Kepala Kepolisian Resort Sintang. Nah, ini berganti dari AKBP Sani Handitio kepada AKBP Budi Hartono Sutrisno. Dan juga pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan acara kenal pamit Kapolres Sintang. Nah, ini Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan AKBP Sani Handitio dikenal sebagai orang yang suka membantu dan itu sangat menginspirasi. Selama bertugas di Sintang, ada beberapa peristiwa seperti penangkapan narkoba, masyarakat yang melakukan aksi dan demonstrasi. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menyampaikan siap berkolaborasi dan mendukung program pemerintah Kabupaten Sintang dan melayani masyarakat Kabupaten Sintang, teman Pro 2.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda?

Hai teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor,

pabrik, pemborosan listrik. Semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit. Kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri. Hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, dan tentu aja masih dengan berbagai informasi di Betang ya, berita seputaran kota Sintang. Teman Pro 2 semua, informasi berikutnya, nah ini ada tim futsal MTS Negeri 1 Sintang berhasil mengukir prestasi dalam Open Turnamen Futsal Competition 2026 Galacticos Futsal Series 5 tingkat SMP atau MTS Kabupaten Sintang. Pada ajang bergengsi ini, tim Falsari Born sukses meraih juara 2, sedangkan tim Kamsa 48 berhasil meraih juara 4 setelah melewati rangkaian pertandingan yang berlangsung sengit dan juga kompetitif. Teman Pro 2, Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian yang diraih oleh kedua tim futsal ini, dan menurutnya prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua, serta pembinaan yang dilakukan secara konsisten oleh para pelatihnya. Nah, teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Hasib Arista mengatakan, beliau mengingatkan ya seluruh kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Sintang agar meluruskan niat dan menjadikan MTQ sebagai ikhtiar memuliakan Al-Quran, bukan semata-mata ajang untuk meraih prestasi. Dan pesan ini teman Pro 2 disampaikan beliau saat pelepasan hafilah MTQ Kabupaten Sintang untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara yang berlangsung pada 1-9 Agustus 2026 diikuti oleh kafilah dari seluruh kabupaten atau kota se-Kalimantan Barat, teman Pro 2. Dan ia menegaskan para peserta yang dipercaya ini mewakili Kabupaten Sintang memikul tanggung jawab besar, tidak cuma untuk mengukir prestasi, tapi juga menjaga nama baik daerah melalui sikap, akhlak, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Al-Quran selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MTQ. Dan teman Pro 2, MTQ tidak boleh dimaknai hanya sebagai kompetisi membaca dan memahami Al-Quran. Lebih dari itu, MTQ harus menjadi gerakan yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, mulai dari membaca, menghafal, memahami, hingga mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan tersebut, Hasib juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Sintang atas pembinaan dan juga persiapan yang telah dilakukan bagi para peserta. Dia berharap seluruh proses pembinaan yang telah dijalankan dapat menjadi bekal bagi hafilah Kabupaten Sintang untuk memberikan penampilan terbaik sekaligus membawa nama baik daerah di tingkat provinsi. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Sekaligus mengakhiri informasi di Betang ya, berita seputaran kota Sintang. Tapi kamu jangan khawatir, karena aku masih hadir untuk temani kamu di kesempatan hari ini. Semangat selalu di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Oke, tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Widya di kesempatan kali ini. Dan cuacanya masih cetar banget ya, panasnya luar biasa di kota Sintang, teman Pro 2. Terpantau di prediksi atau perakiran cuaca 34 derajat Celcius ya. Jadi benar-benar panasnya teman Pro 2 semua dari kemarin segituan tuh, kisaran 34, 32 gitu-gitulah ya. Ya teman Pro 2 semua, kita akan berikan beberapa informasi buat kamu. Berhubung ini bulan Agustus, jadi kita bakal ngebahas terkait bendera merah putih. Ada apa dengan bendera merah putih? Ya kita bisa lihat kan, banyak sekali himbauan bendera merah putih ini harus dikibarkan. Dan memang mulai berkibar juga di depan rumah, di sekolah, kantor, hingga ruang-ruang publik teman Pro 2 semua. Jadi bendera merah putih ini sebenarnya apa sih alasannya? Kenapa sih bermakna teman Pro 2 semua? Jadi ini bukan tradisi juga ya. Seperti apa teman Pro 2? Yang aku kutip dari rri.co.id. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap semangat buat kamu.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

0: Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.
1: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita masih ngebahas terkait bendera ya, bendera merah putih yang ternyata bukan sekedar tradisi, ada alasan bendera merah putih itu tetap bermakna. Nah, teman Pro 2, tradisi yang seperti ini telah menjadi bagian ya dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, tapi mengibarkan bendera itu sejatinya memang bukan hanya memenuhi kebiasaan tahunan aja, melainkan juga menjadi pengingat akan perjalanan panjang bangsa menuju kemerdekaan. Teman Pro 2 mengutip informasi dari rri.co.id, bendera merah putih memiliki filosofi yang mendalam. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan warna putih melambangkan kesucian. Jadi kedua warna ini menjadi simbol semangat perjuangan, persatuan dan juga karakter bangsa Indonesia. Nah, teman Pro 2, mengibarkan bendera juga menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan. Jadi lewat simbol seperti ini, kita diajak loh untuk terus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25-30 tahun. Biasanya, fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20-30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 mengibarkan bendera juga menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan. Melalui simbol ini, masyarakat diajak untuk terus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal yang bermanfaat bagi lingkungan. Semangat nasionalisme tentu aja gak selalu diwujudkan melalui tindakan besar teman Pro 2. Menjaga kerukunan, menaati aturan, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat hingga memberikan kontribusi positif sesuai kemampuan masing-masing juga merupakan bagian dari mengamalkan nilai-nilai yang diwakili

2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika 3 orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. 3 orang itu berasal dari Prancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

0: 2. Tahukah kalian, standarisasi kecantikan perempuan 5 tahun belakangan tengah menjadi topik hangat yang kerap kali digodok. Stigma di sosial media bahwa perempuan cantik haruslah tinggi, berkulit putih, kurus dan juga langsing semakin mengglorifikasikan standar feminitas tersebut. Tak ayal, banyak perempuan yang rela melakukan banyak cara demi terlihat cantik dan salah satunya dengan diet untuk menurunkan berat badan. Survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center atau KIC 2023 menunjukkan bahwa 69,9% dari total 875 responden baik perempuan maupun laki-laki mengaku pernah melakukan diet. Ada banyak jenis diet yang dapat dijalankan, diet keto, diet vegan, diet mediterania, hingga mengganti asupan nasi menjadi sumber karbohidrat kompleks lain, seperti ubi, kentang, jagung, dan juga porang. Menurut Kementerian Kesehatan, karbohidrat kompleks justru diketahui lebih sehat dan bergizi karena mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang penting bagi tubuh. Misalnya, ubi, yang lebih banyak mengandung serat dan lebih sedikit gula. Karbohidrat setelah diolah pun hanya sekitar 18-21%, hampir 5 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi putih yang mengandung 90% karbohidrat. Sampai di sini, sudah tahu kan?
1: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.
2: Produa Sintang, teman terbaik kamu, teman produa semua di mana aja berada. Pengibaran bendera merah putih enggak seharusnya dipandang sebagai kegiatan seremonial aja ya. Di balik bendera yang berkibar terdapat pesan agar setiap generasi terus menghargai sejarah sekaligus menjaga semangat persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Memaknai merah putih bukan cuma dilakukan setiap bulan Agustus, tapi juga melalui sikap kita, tindakan kita yang mencerminkan rasa cinta kepada bangsa dan juga negara. Dengan demikian, nilai perjuangan para pendahulu tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus.

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Di kesempatan kali ini aku bakal hadirkan beberapa informasi terkait perakiraan cuaca. Nah teman Pro 2 semua, untuk perakiraan cuaca sendiri ya, berdasarkan BMKG teman Pro 2, untuk hari Senin ini masih akan ada nanti hujan ringan teman Pro 2 semua. Kemudian ada juga beberapa wilayah yang memang masih cerah berawan teman Pro 2. Untuk hujan ringannya sendiri itu meliputi daerah Ladang ya. Kemudian juga ada di Rawamambo, kemudian Sengkuang teman Pro 2 semua, dan Tertung serta Munggu Banto. Untuk daerah lainnya ini masih terbilang cerah berawan. Nah teman Pro 2 semua, cuacanya memang cetar banget. Beberapa hari ini cerah banget, panas banget teman Pro 2. Semoga tidak menyurutkan semangat kita juga. Dan kita berharap berakhirlah musim kemarau ini. Karena kalau kita lihat jalanan dari lintas Melawi, dari atas jembatan itu kelihatan banget ya, di bawah itu sudah nampak pasir-pasirnya. Kalau kata orang Sintang, katanya pantainya orang Sintang, katanya gitu ya. Dan teman Pro 2 semua, pasirnya itu benar-benar timbulnya tinggi banget. Bahkan sempat viral juga kemarin, untuk aliran PDAM juga mengalami sedikit gangguan ya, karena jalurnya itu terhambat gara-gara kemarau panjang ini.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, gak terasa banget ya sore itu udah mulai berjalan. Walaupun matahari perlahan turun, tapi hawa panas di Sintang ini masih cukup terasa banget. Buat teman-teman yang masih bekerja, berkendara, atau mungkin baru pulang sekolah dan juga baru pulang kuliah mungkin ya, semoga perjalanan kamu lancar di sore ini. Jangan lupa tetap fokus di jalan, dan kalau bisa hindari dehidrasi dengan memperbanyak minum air putih untuk menemani sore kamu, teman Pro 2, karena musik yang enak selalu lebih asik ya dinikmati saat perjalanan pulang. Ada aku Widya dong ya, dengan lagu-lagu kita di sore ini. Buat kamu tetap stay tune aja untuk Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, buat kamu yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, nongkrong bareng teman, atau mungkin masih menyelesaikan aktivitasnya, semoga hari kamu tetap produktif, menikmati momen sore ini sambil recharge energi ya, untuk menyambut malam bareng Pro 2 sambil menikmati pasir pantai, pantainya Sintang, teman Pro 2, di sepanjang bisa kita lihat ya teman Pro 2, kalau kamu lagi jalan-jalan di sekitaran sungai Kapuas, sungai Melawi ya, itu kelihatan banget sudah bermunculan pasir-pasir dan banyak banget orang-orang yang bahkan mereka itu buat konten ya, konten-konten menarik seperti misalnya aja kayak lagi camping atau mungkin lagi main bareng keluarga dan lain-lain ya. Kita ada suka dukanya ya, kalau lihat seperti itu rasanya senang banget, tapi dukanya ada beberapa titik juga yang memang ada sampahnya teman Pro 2 semua, dan itu mengganggu pemandangan banget. Terus dukanya lagi memang ya namanya kemarau ya, kita butuh air. Ya mudah-mudahan aja airnya nanti segera naik lagi, segera ada lagi teman Pro 2, karena berasa banget ya cuacanya ini gerah banget, cerah, dan kemaraunya itu benar-benar kemarau banget banget gitu guys. Kalau buat aku pribadi rasanya lumayan ya, setiap hari rasanya panasnya luar biasa guys.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: teman-teman Pro 2 di mana aja berada. Sudah di jam 17.47 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, masih akan kita berikan ragam informasi buat kamu-kamu. Dan kali ini di kultur kita, teman Pro 2 semua, aku sudah punya satu kuliner yang bakal kita bahas, yaitu cencalo ya. Jadi siapa sih yang gak tahu cencalo? Jadi cencalo ini merupakan salah satu kuliner tradisional khas masyarakat Melayu yang masih bertahan sampai saat ini, termasuk di Kalimantan Barat. Dan makanan ini dibuat dari udang rebon berukuran kecil ya, yang difermentasi bersama garam dan sedikit nasi atau nasi yang telah dimasak, teman Pro 2 semua. Proses fermentasinya ini selama beberapa hari hingga beberapa minggu menghasilkan cita rasa yang khas, yaitu perpaduan asin, sedikit asam, dan juga aroma yang kuat sekali ya. Keunikan inilah yang membuat cencalo ini menjadi salah satu pelengkap hidangan favorit masyarakat, teman Pro 2 semua. Proses pembuatan dari cencalo ini tergolong sederhana, namun membutuhkan ketelitian. Udang rebon yang masih segar dicuci bersih, kemudian dicampur dengan garam dan nasi sebagai bahan pendukung proses fermentasinya. Dan selanjutnya, campuran ini nanti akan disimpan dalam wadah tertutup hingga mengalami fermentasi alami. Selama proses ini, mikroorganisme baik membantu membentuk cita rasa sekaligus memberikan tekstur yang lembut pada cencalo.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita masih lanjut lagi ngebahas terkait cencalo. Nah, teman Pro 2, di Kalimantan Barat, cencalo ini umumnya tidak dikonsumsi langsung ya, melainkan diolah menjadi sambal. Dan cencalo ini biasanya dicampur dengan irisan cabai, bawang merah, bawang putih, perasan jeruk limau dan sedikit gula untuk menyeimbangkan rasanya. Jadi sambal cencalo ini sangat cocok sekali disantap bersama nasi hangat, ikan goreng, ikan bakar, atau aneka hidangan laut lainnya. Dan perpaduan rasa gurih, asam, dan sedikit pedas ini menjadikan hidangan ini semakin menggugah selera. Jadi pasti bakal lapar banget gitu ya teman produk.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: ...90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya dan tentu aja masih dengan berbagai informasi yang aku sajikan buat kamu-kamu. Nah, teman Pro 2, di tengah berkembangnya berbagai makanan modern ya, cencalo ini masih sangat dikenal sekali. Selain dikenal karena rasanya yang khas, cencalo juga punya nilai budaya yang tinggi. Kuliner ini menjadi bagian dari tradisi masyarakat pesisir Melayu yang memanfaatkan hasil laut sebagai sumber pangan. Teknik fermentasi yang digunakan merupakan salah satu cara pengawetan alami yang telah diwariskan secara turun-temurun sebelum hadirnya teknologi penyimpanan modern. Sampai saat ini, cencalo masih mudah ditemukan di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dan menjadi salah satu oleh-oleh kuliner yang diminati oleh wisatawan. Di tengah berkembangnya berbagai makanan modern, teman Pro 2, cencalo tetap menjadi bukti kalau kuliner tradisional punya daya tarik tersendiri. Jadi nggak cuma menawarkan cita rasa yang autentik, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah hasil alam menjadi hidangan yang bernilai tinggi. Melestarikan cencalo berarti kita ikut menjaga warisan kuliner Nusantara nih, teman Pro 2, agar tetap dikenal dan dinikmati oleh generasi mendatang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, itu dia tadi ya beberapa informasi terkait salah satu kuliner khas Kalimantan Barat, khas Sintang ya teman Pro 2 semua, ada cencalo. Memang itu enak banget apalagi kalau dikasih dengan cabe ya teman Pro 2 semua yang hobi pedas, dikasih cabenya tuh agak banyakan gitu. Oke, okay, teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana karena nanti aku bakal ajak kamu untuk menyimak MLC ya bareng Pro 2 RRI Jakarta.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Informasi di malam ini, Efek Rumah Kaca menggarap Oz film laut bercerita berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi dalam novel Leila S. Chudori. Lagu dikerjakan bersama Knop dengan aransemen bernuansa elektronik dan membawa pesan keberanian serta kebebasan bersuara. Film laut bercerita dijadwalkan tayang pada Oktober 2026, sementara soundtrack telah dirilis di platform musik digital sejak 31 Juli 2026. Informasi berikutnya, Samara Weaving dikabarkan terpilih memerankan Emma Frost dalam film Reboot X-Men di MCU. Marvel Studios disebut belum mengkonfirmasi kabar tersebut, meski laporan dari berbagai media hiburan telah beredar. Kehadiran dari Emma Frost sendiri diperkirakan teman Pro 2 menjadi bagian penting dari pengembangan semesta X-Men di MCU setelah Avengers Secret Wars.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, ada Kemnaker menegaskan bahwa program magang nasional atau magang HUB teman Pro 2 menjadi salah satu strategi untuk menekan angka pengangguran muda di Indonesia. Magang HUB juga akan meningkatkan kompetensi lulusan baru atau fresh graduate melalui pengalaman kerja langsung di dunia industri. Melalui magang HUB, peserta akan menjalani program magang selama 6 bulan di perusahaan mitra. Teman Pro 2 informasinya aku kutip dari rri.co.id. Berikutnya, teman Pro 2 semua, buat kamu-kamu yang saat ini sedang santai ria, aku mau ngajak kamu untuk gabung bareng Pro 2 RRI Jakarta untuk sama-sama nyimak bareng. Ada narasumber yang pastinya seru banget.

0: Jakarta.
1: Kemana lagi di MLC Music Live Chat.
2: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini. Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
1: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
2: Betul banget. Dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
1: Ih, aku malu deh.
2: Sama kucing kan?
1: Iya, malu sama kucing, bener.
2: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
1: Ya, yaitu ada Romaria.
2: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
1: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
2: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak, Edit?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa dari kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Halo,
0: apa kabar?
2: Oh, baik dong, wow. Apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia om ya?
2: Jangan dong,
0: kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, bener.
2: Kakak aja.
0: Oh iya bener, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah, apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
2: Kebanyakan.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kamu udah berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingatnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album Superhero namanya.
0: Oh Superhero ya, benar-benar. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya Superhero lagi.
0: Superhero, benar. Yes. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini. Gimana perjalanan
2: pastinya
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil, karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Bener.
1: Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang
2: beda banget.
0: Gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu, kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang yang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar file sama.
1: Bener. Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
2: Iya, jadi walaupun pada inget tapi tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, aku model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih R&B-nya.
1: Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali
2: gitu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
1: Aduh, energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya okay. Benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja
1: fun-fun
0: udah.
1: Fun-fun aja udah.
0: Betul. Alright, dan Romario juga baru aja yang rilis single terbaru ya. Yep. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: Bukan
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: back to MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Elit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu
0: betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh,
1: ini.
2: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nah, gak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oke.
2: Terus dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya Kak. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin.
2: Nanti kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke. Okay.
1: lu lempar kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Eh kalau misalnya. Terlalu ngelempar
0: Oke, okay, berarti ini adalah seseorang yang gak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti gak cuma pasangan
2: doang. Gak cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa. Gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excitednya.
2: Excited, lagi centil-centilnya gak sabar ketemu, ada make upnya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih ada funnya ya.
2: Masih ada funnya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku pikirnya.
1: Gen Z banget. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya gak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Yeah, biar inline kan. Bisa sih.
2: Udah itu dulu aja Kak, gak apa-apa. Gak usah dibawa lagi deh, udah kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Baik, ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah, kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya, mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat.
0: Okay.
2: Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout tuh energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul, gitu. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi
0: tapi kalau orang lain gak, itu kan kayak
2: sakit hati gak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau gak hamin satu atau hamin dua gak mau berangkat ya. Nih orang ini energi lebih cepat habis.
0: Maksudnya kalau direncanain jauh gak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak, ayo kita nongkrong.
2: Betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget. Gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria?
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih. Terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi gak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik-balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi malah balik me time ya.
2: Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya meromarin gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman. pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya.
2: Parah nih, Koy.
1: Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: nongkrong. Jadi apa enggak?
1: Iya, masa jadi.
2: Ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak?
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy dengan balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Terus aku coba-coba nulis.
1: Wow. Gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya gitu.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak kuat, gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Berdikit banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh, yeay.
1: Penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan?
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Let's go. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Balik lagi di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
1: Halo. Tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
1: Hey, emang gitu?
2: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
1: Kalau lo jadi ragu sih?
2: Enggak dong.
1: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih?
3: Aduh, jangan dong kak.
1: Jangan ya.
2: Ah, udah gue gak mau tau.
1: Kok mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24/7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enak banget. Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
3: Sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
1: Asik.
3: Cek ombak channel.
2: Pre-release tuh udah banyak yang make.
3: Gitu.
1: Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
3: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
1: Oh iya benar.
3: Karena yang nyanyi juga pernah.
1: Bukan kita yang ngomong.
3: Cerita aja.
1: Itu cerita lama kan?
2: Cerita lama.
1: Bukan sekarang kan?
3: Iya.
1: Oh iya.
3: Mancing mania.
2: Gak ikutan.
3: Next topic.
2: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
3: Iya betul.
2: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
3: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
2: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
1: Aduh.
3: Masih banyak nih yang kesindir nih.
2: Iya.
3: Aduh. Banyak yang kesindir.
2: Oh iya lagi gitu.
1: Iya lagi.
2: Gitu.
1: Situ HTS.
2: Iya.
1: Jadian aja kagak kok putus.
2: Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
1: Aduh.
2: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
3: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
2: Karena emang lagunya kayak centil gitu.
3: Centil banget ya.
1: Asik.
3: Ada galonya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
1: Oke, menarik.
2: Dia mengambil market di saat yang tepat sih
1: benar. Bener. Yeah. Marak terjadi.
3: Karena kakak lagi itu lagi.
2: Lagi.
1: Apa tuh?
2: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen

0: Jadi pas aku nulis, terus hari kemudian, sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu langsung, iseng ya.
0: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
2: Bener, itu Gen Z banget sih.
0: Iya,
2: terlalu ngikutin industri stok banget.
1: Rilis kali ya.
0: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
0: Iya,
1: gitu.
0: Aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
0: Iya makanya benar.
2: Benar-benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Tuh?
0: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
2: sebulan setengah.
1: Oke. Okay.
0: Sebulan setengah.
1: Ya, lumayan.
0: Itu cepet sih menurut aku sih kak. Ya? Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu?
0: Kalau aku apa ya? Mungkin struggle-nya karena first time aku nulis. Jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu dong.
1: Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
0: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
2: Benar. Seru.
1: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
2: Ya. Yeah. Yes. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
0: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
2: Paham ya?
0: Udah paham.
2: Oke. Okay.
0: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu ini di rumah ya gitu.
2: Oh, ngebantuin juga gitu.
0: Ngebantuin juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
2: Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
0: Enggak boleh. Enggak boleh.
2: Skripsi oke.
1: Lebih enggak boleh. Enggak boleh. Apalagi terus skripsi.
2: Bercanda guys.
1: Joki Trinon
2: mana?
1: Joki Trinon.
2: Udah.
1: Sorry.
2: Gede joki gage enggak ada ya.
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
2: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
0: Iya betul.
2: Tapi pernah nggak? Ini lagi pelajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
0: pernah,
2: tuh
0: kak.
2: Gimana?
0: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 2/4/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan?
2: Bener.
0: Kayaknya ini lagi ini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
2: Tapi akhirnya ditulis atau
0: aku biasanya bikin di notes HP.
2: Oh, di notes HP.
0: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
0: iya. Oh, iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
2: Oke.
0: Okay. Kayak for no reason aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping-yapping gitu.
2: Iya benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja
2: di notes. Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
0: boleh
2: kita.
0: Dong.
2: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome to MLC Music Live Chat.
3: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
2: Silakan, ada siapa tuh?
3: Ada dari Noval Al-Ghifari.
4: Halo Kak Noval.
3: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
4: Bener.
3: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah. Salah lagu.
4: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
3: Jadi enggak apa-apa.
4: Udah santai aja.
3: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
4: Malu-Malu Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
3: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
4: Wow, ada Kak, ada.
3: Oh, sama
4: collab aku udah.
3: Dibilang sama Kak Babas, Bastian Steel.
4: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
2: Lucu.
4: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
3: Mau banget.
4: Bisa lah.
3: Udah kepikiran tapi ya?
4: Udah kepikiran. Oh. Aku udah omongin juga sama Abang.
2: Oh. Mau dong Abang, Yong?
4: Mau dong.
3: Masa gak mau? Masa adenya minta gak dikasih?
2: Coba tuh iseng ya kan?
4: Mau lah. Iseng.
3: Sama gerah gitu. Masa begitu?
4: Enggak dong.
3: Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
4: boleh.
3: Lupa.
4: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Nah. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
2: Oh, masih kecil. Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir
4: pastinya
2: ke
4: dong.
2: Samarinda.
3: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
2: Ada siapa tuh?
3: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
4: Tadi kalau buat full itu sebulan.
3: Sebulan. Oh, cepet ya.
2: Cepet.
4: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
2: Udah di pressure orang.
4: Iya. Di pressure sekeliling gitu kan.
3: Sama netizen. Oke. Bener.
4: Gitu.
3: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
4: asik
3: deh.
4: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
3: Iya, gak ada namanya. Apa.
4: Thank you Kak.
2: Betul.
3: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok kayak lagu ini ya.
4: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
3: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
4: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
3: Oh serius?
4: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
3: Wah, gokil.
4: Apresiasi buat mereka yang pakai.
3: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
4: Betul,
3: ya?
4: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
2: Bener. Harus dipakai
3: nice.
2: Dong.
3: Nice.
2: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel next plan-nya, berarti next-nya akan ada single lagi?
4: Akan
2: atau?
4: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
2: Wow.
4: Semoga aja ya Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
3: Keren.
4: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
2: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
4: Ya pastinya Kak Farel.
3: Farel
4: Hilal. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah kontek-kontek kan.
2: Oh, iya.
4: Semoga aja next season. Seru.
3: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
4: Nanti aja Kak. Aku deg-degan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
3: Emang enggak bisa di pressure ya?
4: Enggak bisa di pressure
3: sama sekali.
2: Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
4: Iya.
2: Abang Babas.
3: Abang Babas, Cangcuters.
2: Mungkin.
3: Oh
4: my gosh.
3: Siapa tahu kan?
4: Amin.
3: Kapten Kibil.
4: Kapten Kibil.
2: Siapa tahu lagi dengerin kan?
3: Iya.
4: Amin.
2: Ayo Kapten Kibil mainin.
3: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
4: Amin.
2: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
4: Menurut aku pink.
2: Kenapa tuh?
4: Pinknya yang bright pink ya.
2: Wow,
4: kan?
2: Okay.
4: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
2: Yes. Benar-benar.
4: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misal orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
2: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
4: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
2: Iya, karena dia bilang gitu.
4: Iya, bener kok guys.
2: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
4: Oke, next.
3: Tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih. Oke.
2: Okay. Apa tuh?
3: Katanya dari Fitro nih di Padang.
2: Oh, Fitro.
3: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
4: Padang tuh kampungnya mamaku.
3: Oh iya, serius.
4: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
3: Oh, ditungguin tuh.
4: Amin langsung.
3: Disiapin ini ya, tunjang ya.
4: Iya betul. Oh, iya kan?
3: Doyan.
4: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
3: Laper.
4: Dia omongin makanan lagi.
2: Bener.
3: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
2: Bener. Kalau Mina pakai kontennya dulu dong.
3: Iya.
2: Lagunya di konten kamu bisa.
3: Iya. Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
2: bisa boleh.
3: Iya.
2: Boleh.
3: Outfit check.
2: Oh, iya benar.
4: Ada tradisionalnya.
2: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
3: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
2: Boleh. Yeah.
3: Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu.
4: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Belum, karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
2: Yeah. Oke. Okay.
4: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke atau ke dangdut langsung.
3: itu
4: gas.
3: Romaria album dangdut. Aduh. Kita belum pernah lihat tuh.
2: Itu random.
4: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
3: Iya, yeah.
2: Seru.
3: Lagi
2: seru.
3: Sekolah kayak gue ngapain ya.
4: Bang, jangan diingetin itu terus dong, Bang.
3: Kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
2: Dangdut seru.
3: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya. Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini. Suaranya bagus sih kayaknya.
2: Aduh. Nice. Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
4: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
2: Bener.
4: Dengan kecentilannya.
3: Makeup centil.
4: OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
3: Lucu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Yes. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh enggak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya part.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Selalu. Lo cengkok gitu
2: jatuh ya.
0: Cengkok gitu. Iya, lebih cengkok. Gak bisa bro, bisa.
1: Gak usah, udah gak keren ya. Banget pokoknya Romaria.
2: Thank you, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Betul. Dengan bermacam-macam konten.
2: Yes.
1: Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Oh, buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul. Yes.
1: Kita
0: betul.
1: Tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Okay. Genrenya juga sama. Okay. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia.
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa, boleh. Kan?
1: Lead gitar enggak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Kenapa kayak
0: enggak apa-apa?
1: Kenapa sih?
0: Aku
1: kurang suka Kapten
0: Kibil. Enggak gitu.
1: Gimana sih? Enggak
0: gitu. Lu cari ngarahin ke mana-mana nih. Nasional nih dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak. Love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul. Wow.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Hey, itu dia. Let's go.
1: Itu, coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia. Wow.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau enggak di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau kayak gitu.
2: Santai aja.
1: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Wow. Halo.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Bener.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, keseru banget. Semoga next bisa ya, amin.
0: Amin.
1: Karena kalau kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak kedengeran.
2: Oh nanti kakak-kakak support ini kenapa?
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu.
1: Bye.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
2: Buku adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Proud FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Proud 2 semuanya. Menyapa teman Proud 2 malam hari ini bareng sama Rudy Petugas ya. Tadi ada Kak Widya yang temani kamu, sekaligus juga Doi tadi ngeplay itu ke lagu Akselerasi Kreatif Musik nih. Lagu dari miliknya El Pama gitu ya. Tapi udah dibutuhin tadi ya. Jadi El Pama Prison dengan This Is Squad El Pama udah diputerin di segmen Akselerasi Kreatif Musik teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi untuk kasih berbagai informasi menarik, tentunya akan menemani kamu di segmen Jaga Malam pukul 20 hingga pukul 24 ya. Dan di pukul 22 begitu ya, kita nanti lebih tepatnya pukul jam 8 malam ini gitu ya teman-teman ya, nanti bakalan kasih informasi-informasi ringan lainnya akan menemani kamu hingga pukul 21 di segmen 8 Pro 2. Enjoy dulu, ada lagu dari miliknya Hozier dengan Strike bakal menemani kamu tetap di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Lagu dari Blikia, Bunga Citra Lestari, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Selamat malam, selamat memonitor dan mendengarkan siaran kami Pro 2 RRI Sinta. Jadi teman Pro 2, kita bicara seputar lifestyle gitu ya di malam hari ini. Menarik buat kamu simak teman Pro 2 ya, buat teman-teman yang mungkin butuh informasi begitu ya, terkait dengan perkembangan lifestyle sekarang gitu kan ya, tentang ya banyak hal deh ya, termasuk juga tentang yang berkaitan dengan kain. Nah ya, jadi desainer sekaligus pegiat kain ulos Torang Sitorus menilai bahwa para perajin kain ulos di daerah sudah makin berkembang dan menawarkan beragam inovasi menarik. Ia menyoroti para pengrajin sudah semakin terbuka dengan perkembangan zaman. Penenun terus berjuang untuk menciptakan kain-kain yang berkualitas dan aneka desain agar bisa dipakai oleh orang-orang di luar suku Batak dan cocok dikenakan semua kalangan usia. Warna pun ya juga mulai menggunakan warna-warni pastel ataupun warna alam. Guna memudahkan pembelian, penenun juga menawarkan berbagai harga mulai dari 1 juta hingga 20 juta tergantung tingkat kesulitan hingga desain yang dibuat. Jadi dari industri ya, kemudian dari industri ia juga menyebutkan jika jumlah pengrajin kian bertambah meski tidak menyebutkan angka pastinya. Setelah di tahun 1980-an para penenun sempat hampir menghilang, hal ini begitu ya yang membuat Torang sampaikan diangkatnya kain ulos ke penyelenggaraan fashion IFW begitu ya, Indonesia Fashion Week 2026, membuktikan perjuangan para perjuangan panjang tepatnya seluruh industri ulos untuk memperkenalkan kain tersebut ke mata dunia. Torang sendiri juga melakukan kolaborasi bersama Ketua Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia ataupun APPPMI sekaligus Presiden IFW ya, Poppy Darsono, untuk menghadirkan karya apik yang melibatkan pemakaian kain ulos tepatnya. Indonesia Fashion Week atau IFW ataupun IFW lebih tepatnya ya 2026 secara resmi digelar di Jakarta Convention Center di Jakarta Pusat, teman Pro 2. Semakin memasuki penyelenggaraan ke-14 ajang tahunan fashion diinisiasi oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia ini ingin memberikan platform kepada para pelaku sektor mode dengan mengajak ratusan desainer, pemilik merek, pemilik rumah mode, perajin karya mode dan kriya hingga pelaku UMKM untuk dapat bersama-sama memperkuat ekosistem fashion Indonesia. Kali ini untuk IFW mengusung tema Ulos Simetria untuk menegaskan bahwa industri mode Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi, antara kearifan lokal dan persaingan global, serta antara lain budaya dan masa depan industri kreatif. Ulos juga ditampilkan tidak hanya sekedar kain adat dari Sumatera Utara, tapi juga simbol kehangatan, keseimbangan, harmoni, dan persatuan.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likwina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil atomic habits memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada lagu dari miliknya The Rai dengan Feby Putri dengan Berlalu. Ini lagu dirilis tahun 2024 menemani Teman Pro 2 ya di malam hari ini ya. Temani kalian tentunya ya. Teman Pro 2 masih menyapa kamu tentunya di segmen kita ya. Di segmen lifestyle. Jadi lepas kolaborasi dengan Jakarta Fashion Week atau JFW 2027 menampilkan busana rancangan desainer Indonesia dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 untuk interpretasi karakter, perjalanan, dan gaya hidup. Jadi dalam siaran resminya, kolaborasi ini menampilkan model yang berjalan di atas runway boots lepas dengan rancangan busana Otman dan Danjo Hiyoji dengan gaya modern dan kontemporer namun elegan ya. Namun elegan dan menyinergikan dunia mobilitas dan fashion yang saling mendukung gaya hidup masyarakat urban. Jadi bagi lepas, nah ya bagi lepas, lepas itu nama ya teman-teman ya. Desain selalu memiliki peran yang lebih besar daripada sekedar estetika. Desain adalah cara kami, begitu kata mereka ya, menghadirkan pengalaman, karakter, emosi dalam setiap perjalanan. Bagi lepas, kendaraan bukan lagi sekedar alat transportasi, melainkan ruang yang menghadirkan pengalaman, mencerminkan karakter, dan membangun rasa percaya diri dalam setiap perjalanan. Nah, filosofi ini menjadi landasan kolaborasi ya, menjadi landasan kolaborasi lepas bersama Jakarta Fashion Week di mana desainnya dipandang sebagai medium untuk mengekspresikan identitas, kreativitas, dan gaya hidup modern.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita masih di Perahu 2, kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di kesempatan malam hari ini. Ya, selamat malam, selamat bergabung untuk kalian mendengarkan kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya. Rudy masih semangat menemani kalian, so fighting untuk berbagai aktivitasnya teman Perahu 2 ya. Kita gak tahu nih teman-teman, mungkin ada yang aktivitasnya udah kelar, udah clear gitu ya. Tapi aku yakin juga bahwa Pak, masih ada juga teman-teman kita gitu ya, yang memang aktivitasnya masih terus berlanjut teman Perahu 2. Jadi yang aktivitasnya padat gitu ya, yang aktivitasnya sangat-sangat padat, ya semangat buat kalian semua ya. Semoga kerjanya mudah ya kan. Mudah ya, terus cepat selesai juga ya, tanpa menjadi beban pikiran. Yang gak enak itu adalah ketika kerjanya menjadi beban pikiran, harus dibawa pulang ke rumah lagi. Wah, itu yang gak enak banget teman-teman ya. Apalagi yang pakai sip-sipan kan itu parah banget ya, namanya juga ngasip ya teman-teman ya, pastinya udah kelelahan gitu kan, kecapean gitu teman-teman ya. Malah mungkin ada dinamika lainnya yang tentu ini bikin kesel ya. Maka dari itu tetap semangat selalu untuk teman Pro 2 semuanya. Rudy, teman kamu di segmen Lapor Pro 2. Yuk laporin seputar aktivitas kalian di Pro 2 di malam hari ini teman Pro 2 ya. Mana tahu gitu kan, mana tahu nih. Iya, mana tahu punya kegiatan, punya acara dan sebagainya untuk esok hari atau di weekend nanti, boleh di share aja di Pro 2 ya kan. Nanti kita bantu up. Kita bantu ramaikan ya. Caranya gimana? Gampang banget, kamu bisa kirimkan di di story, lebih tepatnya di nomor WhatsApp kita 0857-5000-4741. Yang punya kegiatan teman-teman komunitas boleh aja merapat di Pro 2 di hari ini ya. Ditunggu kawan-kawanku semua yang ingin bergabung bersama kami di segmen Lapor Pro 2. Yuk laporin seputar aktivitas kalian, kegiatan-kegiatan komunitas kalian dalam waktu dekat ini ataupun di ya akhir bulan misalnya, ataupun di kegiatan-kegiatan lainnya ya. Boleh di 0857-5000-4741 di segmen Lapor Pro 2 malam hari ini. Aku juga ada topik menarik juga malam hari ini, akan menemani kamu di malam ini sembari menunggu gitu kan, nunggu teman-teman semua yang pengen gabung, yang pengen kasih informasi seputar aktivitas dan kegiatan-kegiatan kalian di WhatsApp Pro 2. Aku juga punya tema menarik di mana bakal ngomongin apa nih? Ngomongin kenapa terkadang kita mudah tersinggung tanpa alasan. Pernah enggak ngalamin itu? Nah, itu menjadi tema utama aku malam hari ini sembari menantikan teman-teman yang pengen bergabung di Pro 2. Enjoy dulu lagu dari miliknya Hi-Fi dengan Satunya.

emang pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Lagu dari miliknya Irgitaf dengan Sekuat Sesakit, begitu ya. Mana-mana kalian di Pro 2 di malam hari ini. Selamat malam. Tema Pro 2 kadang tidur awal itu gak salah teman-teman ya. Apalagi kalau kamu disibukkan dengan pekerjaan yang padat ya, penting banget dan itu perlu banget buat kamu. Jangan dipaksain kalau emang ngantuk, udah tidur aja teman-teman. Karena kita gak kayak robot, kita bukan robot teman-teman yang bisa on fire di setiap momen, di setiap kondisi ya. Kita butuh istirahat supaya esok hari, esok pagi ya kan, kita kembali segar ya kan, kembali fight untuk melakukan berbagai aktivitas di awal bulan. Karena masih awal bulan ya, esok tanggal 4 malahan, 4 Agustus 2026. Udah aja layu banget, tapi karena emang aktivitas malam apa boleh baut gitu ya teman-teman ya. Padahal esok harus jam 10 dan esok harinya harus subuh ya. Dan ada MCO juga tuh di tanggal 5. Waduh ya, kebayang banget ya gak sih? So intinya tetap fighting dan bersemangat aja buat teman Pro 2 semuanya. Jadi kamu kudu tahu teman-teman ya, terkait dengan topik yang aku angkat malam hari ini, tentang kenapa sih terkadang kita ya mudah tersinggung tanpa alasan. Jadi rasa mudah tersinggung tanpa alasan yang jelas sering jadi akibat kurang tidur teman-teman ya. Kadar gula darah yang rendah serta tumpukan stres tersembunyi, kondisi fisik dan mental yang lelah membuat otak kesulitan mengontrol emosi dengan baik. Jadi kurang tidur itu membuat bagian otak pengatur emosi bekerja terlalu aktif teman-teman. Sementara bagian logika melemah, akibatnya hal kecil yang biasa aja terasa sangat mengganggu dan memicu reaksi emosional yang cepat. Ada lagu di request oleh Bang Gilang malam hari ini, kita putin buat kamu. Ini lagunya berjudul Bukan Ryan Gombal dari Judika. Enjoy.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Oh, miss the eye of the mountain below.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan

Pilihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Kita masih di Perahu 2, menyapa teman Perahu 2 semuanya di malam hari ini. Teman Perahu 2, ternyata kadar gula dalam kadar gula darah rendah gitu ya. Ini ngaruh banget nih bikin emosi gitu. Jadi kadar gula darah yang rendah drastis membuat otak kekurangan energi untuk berpikir jernih. Kondisi ini menurunkan batas kesabaran seseorang sehingga rasa lapar seringkali berubah tanpa sadar menjadi kemarahan ataupun sensitivitas tinggi. Habis itu kamu juga harus tahu kalau tekanan hidup yang dipendam dalam waktu lama tanpa disadari juga memenuhi kapasitas emosional seseorang, teman Pro 2. Nah, ketika kapasitas itu penuh, pemicu kecil, sekecil apapun, ternyata dapat membuat emosi meluap karena wadah perasaan sudah tidak sanggup, begitu ya, sudah tidak sanggup menampungnya lagi. Jadi, kalau misalnya kamu sering marah dan mudah tersinggung, lebih tepatnya mudah tersinggung kali ya, kayaknya ada sesuatu yang terjadi deh, gitu ya. Oke deh ya, kita kembali masih ingatin teman Pro 2 semuanya, kawan-kawan ke semuanya malam hari ini di segmen Lapor Pro 2. Kamu bisa gabung di Pro 2 untuk share seputar aktivitas kalian begitu ya. Di sekolah misalnya, di kampus misalnya, ada hal baru mungkin lagi nge-prepare untuk beberapa hari ke depan bakal bikin acara misalnya rembuk mahasiswa mungkin gitu ya, atau kegiatan misalnya demo menyampaikan aspirasi kalian mungkin begitu ya, boleh juga di share gitu ya di 0857 5047 41. Ada lagu dari miliknya si The Massive dengan Kesempatan Bersamamu, kita hadirkan menemani kamu di Pro 2 malam hari ini.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Pukul 22 sekarang kita kasih kamu lagu dari Barsena Bestandi dengan lagu Mati Satu Tak Tumbuh Lagi menemani kalian di Pro 2. Nah, di pukul 22 kita akan kembali menyapa kalian untuk segmen berikutnya. Ini adalah segmen menarik buat disimak ya. Ada segmen cerita penutup hari. Malam hari ini bakal aku hadirkan. Teman kamu tetap di Pro 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Mas Ripro, dua teman kamu di segmen cerita penutup hari menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Jadi cerita penutup hari malam hari ini akan ngebahas tentang cerita pendek anak desa yang sukses. Nah, teman Pro 2 ini berkisah tentang karakter Barang, begitu ya, adalah seorang anak desa yang miskin. Ia berhasil mengubah nasibnya menjadi pengusaha sukses berkat kerja keras dan pendidikan. Kisahnya membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menggapai cita-cita besar. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh bukit hijau, hidup seorang anak laki-laki bernama Bara. Setiap hari Bara ini harus berjalan kaki, begitu ya, Bara kecil ini harus berjalan kaki sejauh 5 km melewati jalan setapak berlumpur demi sampai ke sekolah dasar. Keluarganya sangat sederhana, di mana sang ayah hanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang pas-pasan untuk makan sehari-hari. Meskipun hidup dalam kekurangan, Bara tidak pernah patah semangat dalam belajar. Ia selalu memanfaatkan lampu pelita di malam hari untuk membaca buku pinjaman dari perpustakaan sekolah. Prestasinya selalu memuaskan, bahkan ia sering menjadi juara kelas berkat ketekunannya memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh guru. Ketika lulus SMP, tantangan yang lebih berat datang karena biaya melanjutkan sekolah ke kota sangat mahal. Tidak ingin menyerah pada keadaan, Bara memutuskan untuk bekerja paruh waktu sepulang sekolah sebagai pengantar sayur di pasar tradisional. Dari upah kecil yang ia kumpulkan, sebagian besar ia sisihkan untuk membeli buku dan membiayai sekolahnya sendiri. Ketekunan itu mengantarkan Bara mendapatkan beasiswa penuh di sebuah universitas negeri ternama di kota besar. Di kampus, ia tidak hanya fokus kuliah, tapi juga mulai belajar berdagang kecil-kecilan secara online memanfaatkan kemajuan teknologi. Jiwa kerja keras yang terbentuk sejak kecil di desa membuatnya tahan banting dalam menghadapi berbagai kegagalan bisnis di awal yang ia rintis. Waktu berlalu tepatnya, usaha rintisan di bidang produk pertanian organik yang ia bangun bersama teman-teman kuliahnya mulai berkembang pesat. Ia memberdayakan para petani di kampung halaman lamanya untuk memasok hasil panen langsung ke kota dengan harga yang lebih adil. Perusahaan itu kini menjadi salah satu penyuplai hasil bumi terbesar yang mempekerjakan ratusan orang. Kini Bara telah menjadi seorang pengusaha muda yang sukses dan disegani banyak orang. Ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal, sehingga ia mendirikan yayasan pendidikan gratis untuk anak-anak kurang mampu di desanya. Bara pulang dengan kepala tegak, membawa perubahan nyata dan senyuman bagi tanah kelahiran yang telah membentuk mental baja dalam dirinya.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Baru pukul 22 lewatnya 35 menit di malam hari ini. Teman Pro 2 ya, kita masih semangat menyapa teman Pro 2 semuanya. Selamat bergabung mendengarkan serial kami begitu ya, mendengarkan segmen kami malam hari ini. Dan tentu selanjutnya kita masih berlanjut untuk kembali lagi membacakan beberapa

tentang pemuda soleh. Fauzan adalah seorang pemuda soleh yang rajin beribadah, jujur dalam berdagang, dan tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu walau sibuk bekerja di sebuah sudut kota yang ramai. Ya, di sebuah sudut kota yang ramai. Fauzan memulai usahanya dari nol dengan menjual pakaian secara kecil-kecilan. Ia selalu memegang prinsip kejujuran, tidak pernah mengurangi takaran, dan selalu berkata jujur mengenai kualitas barang dagangannya kepada para pembeli. Setiap kali azan berkumandang, Fauzan segera menutup tokonya sejenak untuk mengambil air wudu dan sholat berjamaah di masjid terdekat. Banyak orang sempat meragukan cara berdagangnya dan mengira ia akan rugi karena sering meninggalkan kios. Namun ia tetap tenang dan yakin pada rezeki dari Allah. Keuntungan dari hasil dagangnya tidak pernah ia habiskan sendiri, melainkan selalu disisipkan untuk zakat, untuk infak, serta merawat ibu kandungnya yang sudah tua. Sikap ramah dan senyum tulus yang ia berikan kepada siapa saja membuat para pelanggan merasa nyaman dan terus berdatangan kembali ke tempatnya. Berkat ketekunan, doa yang tidak pernah putus, serta sifat amanahnya, usaha kecil Fauzan perlahan-lahan berkembang menjadi toko besar yang dikenal seantero kota. Ia tidak pantas sombong. Tidak pernah angkuh. Ia tetap seperti dirinya dahulu. Ia melainkan semakin giat memperluas saluran amal jariah dan membangun sarana ibadah bagi warga sekitar. Sekarang Fauzan menjadi satu pengusaha muda yang sukses dan disegani, bukan karena jumlah kekayaannya semata, melainkan karena kemuliaan akhlak serta kepedulian sosialnya yang tinggi. Ia membuktikan bahwa kesuksesan dunia dan akhirat dapat diraih bersamaan melalui jalur yang diridhoinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Let's go. Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Diderot Effect. Diderot Effect. Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya, sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: Bu RT, Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: PT-ku tadi PT-ku umur saya 20 terakhir tiga kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi teacher.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa. Cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

teman-teman Pro 2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Pukul 21 lewatnya 51 menit di Perahu 2 malam hari ini. Sekaligus Rudy harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian Tamara 2 ya. Kita akan kembali menyapa kamu di Perahu 2 esok hari di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2026 ya. So, selamat malam. Selamat beristirahat untuk teman Perahu 2 semuanya ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sinta Program 2 dalam mendengarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Sintang, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Dari jalannya Sifang Rai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Kiki di sini kembali menyapa kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari Selasa ya, teman Pro 2 di tanggal 4 Agustus 2026 ini. Gimana kabarnya teman Pro 2 di pagi hari ini? Kiki harap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat-sehat aja nih ya teman Pro 2, dan semoga kalian semua juga tetap semangat ya dalam menjalani hari ini nih teman Pro 2, apapun aktivitas kamu. Dan Kiki tentunya di sini kembali menemani kamu di Spada selama 5 jam ke depan ya, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan rangkaian acara kita seperti biasa ya teman Pro 2. Oke, jadi selain ini tentunya Kiki bakal hadirkan jazz musik untuk menemani pagi kamu nih hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantinya bakal kita buka dengan 3 info terkini di Info Pro 2, dan juga bakal kita lanjutin dengan viral moment ya teman Pro 2 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, dimana kita bakal masuk ke hits in the morning. Bakal ada lagu pilihan kamu, tips pagi, dan juga hari ini dalam sejarah ya. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat kita masuk ke Asta Cita Kita. Dan tentunya nanti di Asta Cita Kita ya teman Pro 2, seperti biasa juga di hari Selasa kita membahas seputar tema moderasi beragama hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. So itu tadi rangkaian acara kita teman Pro 2 yang bakal menemani kamu selama 5 jam ke depan. Sekali lagi teman Pro 2, Kiki juga ingatkan ya, jangan lupa jaga kesehatannya ya. Jangan lupa sarapan paginya nih teman Pro 2 ya. Jangan lupa minum vitamin, banyak minum air putih juga ya. Dan tetap stay tune barengan sama kita ya teman Pro 2, karena bakal ada lagu-lagu asik yang bakal temani pagi hari kamu. Stay tune.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro2 RRI dimanapun berada, orang bijak menganalogikan hidup seperti sebuah buku tulis. Sampul depan adalah tanggal lahir kita. Sampul belakang, tanggal saat kita berpulang. Tiap lembarnya adalah hari-hari dalam hidup kita. Ada buku yang tebal, ada buku yang tipis. Seburuk apapun halaman sebelumnya, sesungguhnya selalu tersedia halaman berikutnya yang bersih dan baru. Identik dengan hidup kita, seburuk apapun hari kemarin, Tuhan Yang Maha Esa selalu menyediakan hari yang baru, kesempatan yang baru untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Belajar dari air untuk menginspirasi ketenangan. Dari tanah kita bisa belajar kehidupan. Dari kupu-kupu kita belajar merubah diri untuk terus maju. Dari padi kita belajar rendah hati karena hanya Tuhanlah yang boleh sombong. Melihat ke atas kita memperoleh semangat untuk dapat meraih cita-cita. Melihat ke bawah kita bersyukur atas semua yang ada yang telah kita dapatkan. Melihat ke samping ada semangat kebersamaan. Melihat ke belakang sebagai wahana bekal pengalaman yang sangat berharga. Melihat ke dalam untuk introspeksi diri agar tidak terjebak oleh hawa nafsu. Melihat ke depan agar menjadikan kita lebih baik dan lebih bersemangat dalam meraih sukses. Menurut ilmu matematika, hitungan berapa saja boleh ditambah, dikurangi dan dikalikan. Tetapi ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanya satu kali, tidak bisa berkali-kali. Oleh sebab itu, dosa jangan ditambah, amal jangan dikurangi. Yakin segala sesuatu yang berlaku pada diri kita adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Luruskan niat untuk mengabdi kepadanya. Ikhtiar yang maksimum dan normatif. Memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Berserah diri atas segala ketentuannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya, Sertu Jumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: ...90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pada pagi hari ini, Kiki hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 di pada pagi hari ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari perusahaan hiburan Korea Selatan, HYBE, melalui label naungannya ABD, tengah mempersiapkan debut girl group K-pop bernama TWEET. Di bawah besutan label ABD, TWEET yang beranggotakan Sohae, Soyeon, Elena, Chia, Saki, Sea, dan Yihani itu dijadwalkan akan debut pada 24 Agustus mendatang dengan merilis EP perdana bertajuk Tune and Play. Nama TWEET sendiri diambil dari frasa Tune and Tide yang mencerminkan aspirasi mereka untuk menyelaraskan beragam pengaruh musik dan menciptakan harmoni dalam satu warna musik.
1: Info Pro 2.
3: Info berikutnya datang dari aktor Denny Sumargo yang reuni dengan aktris Fony Anggraini dalam film baru Sumargo Films berjudul Baby Udon yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 September 2026. Denny yang bertindak sebagai produser sekaligus pemeran utama dalam penggarapan film Baby Udon ini sempat lupa nih kalau dia pernah bekerja bersama Fony. Denny sendiri baru ingat kalau dia pernah bekerja bersama Fony sebelumnya ketika bertemu langsung dengannya setelah penyelesaian kesepakatan kontrak kerja.
1: Info Pro 2.
3: Info terakhir teman Pro 2, dalam rangkaian perayaan ulang tahun ketiganya, Garuda TV akan menggelar Mahayuga untuk menandai babak baru dalam perjalanannya. Garuda TV menjadikan Mahayuga, istilah yang diambil dari bahasa Sanskerta, sebagai simbol fase baru dan pengingat bahwa setiap pencapaian bukanlah garis akhir, melainkan awal untuk melangkah lebih jauh. Dalam rangkaian perayaan ulang tahunnya, perusahaan antara lain akan menghadirkan Dialektika Mahayuga, forum diskusi panel eksklusif yang melibatkan tokoh bangsa, teknorat, akademisi, dan para pemikir untuk membahas arah masa depan Indonesia.
1: Info Pro 2.
3: Demikian 3 info terkini di Info Pro 2 di pada pagi hari ini teman Pro 2. Setelah ini nantinya bakal hadir juga Viral Moment ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Viral Moment.
1: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ditemenin sama Kiki ya. Tadi udah Kiki hadirkan beberapa buah lagu untuk menemani pagi hari kamu nih ya, teman Pro 2. Buat kalian yang mungkin lagi beraktivitas, lagi di jalan ya, mungkin mau OTW ke kerjaan, ke kantor gitu ya, atau mau sekolah, kuliah, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Kiki ingatkan, semoga selamat sampai di tujuan dan ingat untuk terus patuhi rambu lalu lintas ya, teman Pro 2. Okay, so di Viral Moment pagi hari ini ya, teman Pro 2, Kiki mau bagikan infonya ke ruang dengar kamu nih ya. Kita kutip dari laman infipop.id. Respect, seorang pria ya, atau pria ini buka jasa bimbingan skripsi gratis keliling Indonesia untuk mahasiswa. Oke, teman Pro 2, jadi ya, mengutip dari laman Infopop ini, seorang kreator dikatakan ya, Etnumanomad, ini melakukan aksi inspiratif dengan membuka jasa bimbingan skripsi gratis keliling Indonesia. Nah, sang kreator ini juga bahkan rela menempuh perjalanan jauh ke seluruh penjuru Indonesia untuk membantu para mahasiswa yang mengalami kesulitan ya ketika sedang mengerjakan skripsi. Nah, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sang kreator ini biasanya langsung melakukan bimbingan sembari bercengkerama nih ya dengan para mahasiswa dari berbagai daerah. Usaha dan dedikasi dari pria ini ya, juga teman Pro 2, terutama datang dari para mahasiswa yang juga merasakan tantangan dan tekanan saat mengerjakan skripsi. Keren banget ya teman Pro 2. Tapi gimana nih menurut kalian? Boleh banget juga ya kalau mau join, kasih tahu ke Kiki. Mungkin mau request lagu juga di pagi hari ini, boleh. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0857-504741. Dan kita masih bakal ngebahas ya tentang info yang berikut ini. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: 97 FM Pro 2 RRI Sintang.

Oke teman Pro 2, kita masih di Faro Moment pagi hari ini nih teman Pro 2. Tadi ya kayak info yang udah Kiki hadirkan nih ke ruang dengar kamu, ada seorang pria ya yang membuka jasa bimbingan skripsi gratis keliling Indonesia nih dia untuk para mahasiswa. Nah jadi ya sepertinya tadi udah Kiki sampaikan juga nih teman Pro 2, si kreator ini nih rela menempuh perjalanan jauh ke seluruh penjuru Indonesia nih katanya ya, untuk membantu para mahasiswa yang mengalami kesulitan ketika lagi ngerjain skripsi nih. Nah setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kreatornya ini biasanya langsung melakukan bimbingan sambil bercengkrama gitu ya dengan para mahasiswa dari berbagai daerah. Keren banget nih ya teman Pro 2, dan ini juga tentunya mengundang komentar-komentar positif ya dari netizen-netizen. Masih mengutip juga dari laman infipop.id ya, laman Instagramnya. Ini banyak tentunya yang memuji juga. Keren, berkah ilmunya Mas. Itu dari @fbiyetania nih. Kemudian ada juga dari akun lainnya yang katanya dospem terbaik kita semua. Iya ya, kayak kalau misalnya biasanya kan kita kalau kuliah itu anak kuliahan tuh mau bimbingan skripsi harus nyari-nyari dosen kan. Ini ada nih orang yang dengan baik hati ya mau bantuin bimbingan skripsi gitu ya, seolah-olah kayak dospemnya nih, dosen pembimbingnya nih yang datengin mahasiswanya. Keren banget nih ya. Bahkan di sini juga ada yang mendoakan buat kreator ini nih, katanya sehat selalu Bang, semoga berkah ilmunya, respect, super keren. Pokoknya iya, ini memang menuai komentar-komentar positif nih ya teman Pro 2 dari netizen-netizen atau warganet. Oke, kalau menurut kalian gimana teman Pro 2? Boleh banget ya join barengan sama kita di pagi hari ini nih teman Pro 2. Atau apa mungkin kalian pernah bertemu nih dengan konten kreator yang satu ini, atau mungkin kalian juga udah pernah tahu, pernah lihat konten-kontennya. Boleh banget kasih tahu ke Kiki ya di pagi hari ini. Kalian bisa juga kalau mau request-request lagu langsung aja ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 0857504741. Oke, dan kita di penghujung Faro Moment pagi hari ini ya. Setelah ini Kiki tentunya masih bakal temani kamu di pukul 7. Kita bakal buka Hits in the Morning di pagi hari ini dengan lagu pilihan kamu ya. So, pantengin Instagram kita karena nanti bakal ada Instagram story-nya di situ. Kalian bisa vote lagu yang mau kalian mau Kiki puterin ya di pagi hari ini. Dan tetap stay tune barengan sama Kiki di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Hits, hits, hits in the morning.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.